0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Semoga sih Anda yang memang suka sama sepak bola dan ada tim favorit Anda yang lagi tanding gitu ya. Jamnya itu cocok sama jam aktivitas Anda gitu.
1: Iya, biar gak tabrakan ya. Harusnya sekarang kerja malah nonton bola.
0: Iya kan.
1: Wah, dipergokin sama bos SP1 SP2.
0: Wah, jangan sampai sih seperti itu. Tapi memang euforianya kan terasa banget ya sekarang.
1: Soalnya kan event 4 tahunan. Jadi sayang kalau sekarang saya gak nonton, 4 tahun lagi masih hidup gak ya? Wah.
0: Kadang-kadang kita dihadapkan dengan ingatan-ingatan tentang kematian itu sendiri.
1: Wah,
0: ya
1: sih. Jangan gelap-gelap nih, masih pagi.
0: Memento mori, ingatlah hari kematianmu gitu.
1: Iya, maksudnya enjoy every moment gitu, Koger. Jangan terlalu jauh mikirin masa depan, apalagi terjebak di masa lalu. Maka dari itu dengarkanlah masa kini bersama kita. Dengerin radio.
0: Dan ya, kita masuk di Sasi Ngobras. Kali ini ngobrol asik, topiknya kulik ya, kuliner asik. Seperti yang di awal banget kita udah spill topiknya kita itu tentang cemilan ataupun makanan, kudapan, panganan atau apapun sebutannya yang cocok untuk jadi teman begadang nonton bola.
1: Teman begadang atau teman sarapan juga cocok.
0: Oh
1: ya.
0: Oh iya, kan sekarang banyak pagi-pagi ya.
1: Iya, jam nanti juga ada, kalau nggak salah jam berapa sih? Ntar bakal saya jadwal. Iya. Jam 9, oh hari ini gak ada yang pagi. Besok baru ada, jam 7 ada, besok jam 10 juga ada.
0: Iya, teman nonton bola lah, akhirnya terlepas dari mungkin ada momen begadangnya. Karena seingat saya, sebelum-sebelumnya di 4 tahun lalu ya berarti ya, itu rata-rata malam gitu. Iya. Saya dengar-dengar obrolan dari beberapa kawan, wah mesti begadang, udah pasti jarang yang pagi gitu.
1: Iya, sekarang mungkin digeser dikit ya jadwalnya, ya, menyesuaikan.
0: Disebar jamnya ya.
1: Paling malam kalau nggak salah jam 1, itu kan masih malam hitungannya.
0: Iya, masih malam.
1: Nah, itu dah. Jadi jam 1 itu Anda maunya makan apa sih?
0: Itu sawahnya begadang loh.
1: Iya, teman begadang Anda, apakah makan snack-snack ringan? Atau ada yang cheating deh, sengaja kurang makan mie kuah? Wah.
0: Tapi enak sih jam itu makan mie kuah.
1: Tuh, nah kita pasang ingin lapar. Survei, betul ya. Alkogers mungkin punya menu spesial nih untuk program diet yang program diet makan pagi yang lezat bergizi. Wah, kira-kira apa boleh di spill sama kita ya?
0: Iya, silakan kasih tahu kita pokoknya makanan yang cocok banget dinikmati saat nonton bola deh, entah itu pas momen begadang, pas pagi-pagi, siang-siang ada nggak sih nggak?
1: Jam 10.
0: Oh, jam 10
1: terus
0: ada.
1: Siang kok, masih pagi ya?
0: Masih pagi, cuma memang udah agak siangan gitu. Yeah. Pokoknya yang cocok deh untuk nonton bola itu cemilannya apa, kasih tahu kita ya. Boleh gabungan di WhatsApp kita 081236155969
1: atau gabungan di sosial media kita, langsung aja DM di Instagram @elkogfm atau di Facebook Messenger elangkosagagana.
0: Gabungan ya Elkoger, siapa tahu opini Anda itu bisa jadi referensi buat Elkogers lain yang udah berniat nih nonton bola tapi masih kepikiran, aduh cemilannya apa ya.
1: Nah
0: gitu.
1: Itu bisa juga jadi referensi untuk saya. Perlu kehangatan.
0: Iya, ditunggu gabungannya sampai jam 9 pagi.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat, buronan, apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: Elkoga Radio Bali
7: 96.9

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Pasti ada nih yang sudah merencanakan menikmati senja di sudut kota, Cie. Tapi harus biar dapat ataupun biar jelas mau ngampus di mana.
1: Nah, gitu. Kan enggak seru ya lagi nikmati senja kepikiran kampusnya di mana ya, enaknya kuliah ya.
0: Enggak tenang.
1: Betul. Kedari itu langsung aja Elkogers, mikirin kuliah yang tepat adalah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Waramadeo. Pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Di dalamnya ada 4 prodinya ya yang sudah terakreditasi unggul A, dan tentunya Anda bisa pilih salah satunya. Seperti ada agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada juga prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktik yang terkait dengan peternakan Elkogers, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Mantap. Dan selain agroteknologi serta peternakan, juga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu ada juga program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Di mana prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Prodinya sudah, sekarang dari sisi staf pengajarnya ya, itu terdiri dari dosen tetap Elkogers dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya juga api tenan ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya juga sangat amat lengkap, serta yang paling penting yang dicari-cari sama mahasiswa nih, free wifi dengan akses internet super cepat.
1: Betul sekali Elkogers. Jadi gak usah mikir lama ya, apalagi buat Anda yang menikmati senja tadi, jangan overthinking soal kuliah kok, Ger. Segera Warmadewa. Boleh dicatat informasi lebih lengkapnya, bisa klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI dengan nomornya di 081-338-565-310. 5, 7, 6, 5, 4, 7.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis panbalang tamak, ada aja yang diakalin. Ji! Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin di nih. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebu modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Untuk melakukan apapun itu kayaknya memang harus didampingi cemilan ya.
1: Apalagi yang suka ngemil, yang suka mulutnya bergerak ketika melakukan sesuatu. Bener kan? Kan kalau misalnya

0: cuma diam dalam melakukan sesuatu.
1: Iya, iya, iya.
0: Ada orang itu. Ya, misalnya saya.
1: Ini Bagas ngomong selalu berdasarkan pengalaman pribadi.
0: Iya, kalau misalnya ada kan nyopir ya, nyetir dari Denpasar Singaraja, yeah. Kalau ada cemilan itu ada yang kurang gitu, yeah, rasanya.
1: Iya,
0: yeah,
1: iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
0: Apalagi kalau yang diajak nyetir yang misalnya duduk di apa namanya? Bangku depan, yeah, bangku, yeah, depan.
1: Sebelah, sebelah.
0: Nah, di sebelah itu, itu udah tidur.
1: Oh iya.
0: Betul, apalagi buat Elkogers yang suka nonton bola kan, malam-malam itu pagi-pagi terus enggak ada yang diajak. Sebelah Anda juga ada namanya tapi tidur. Ya. Buat Anda yang begadang, oh, perlu fokus, oh, ya, melakukan sesuatu, entah itu sambil nonton bola, sambil nyetir, atau sambil kerja. Kan ada, yeah, tuh kerjaan perlu fokus.
1: Nah, iya sih, bener.
0: Nyemil solusinya. Nah, sekarang kita fokusnya sama sepak bola ya, yeah, nonton Piala Dunia. Kira-kira apa nih cemilan yang Elkoger santap untuk menjaga fokusnya?
1: Iya, ini ada Oming. Hai Oming. Oming selalu bergabung di setiap paginya dari Peguyangan. Ikutan satu, Kak. Aku, mm-hmm, sih gak nonton bola, tapi kayaknya kue kering itu enak deh, kue-kue lebaran itu.
0: Kue kering nastar ya.

0: Kiram ya?
1: Kue kue lebaran.
0: Ini lo pedes.
1: Iya.
0: Gue mah kue salju.
1: Iya, kue salju tuh.
0: Hmm, apa lagi
1: itu
0: ya?
1: Enak tuh, tapi gulanya tinggi. Itu dia nih. Referensinya itu, padahal dia sendiri bilang nggak nonton bola sih, tapi kayaknya itu ya karena kamu berkutat dengan jajan itu.
0: Hmm, bisa jadi atau garisnya. Ini opsi menarik ya, saya nggak pernah kepikiran soal.
1: Iya iya, biar nggak lebaran doang mengkonsumsi itu gitu
0: ya,
1: kan.
0: Boleh boleh boleh ya, makan nastar sambil nonton Brazil menang. Enak enak.
1: Tuh Piala Dunia itu istilahnya ya kayak hari raya juga gitu.
0: Iya,
1: kan ada euforianya.
0: Iya, notet notet, tak catat nih ya nanti. Makan gitu. Boleh boleh boleh.
1: Iya, siapa di sana tuh ada lagi?
0: Kasih banyak Oming ya. Pindah ke kulit rebus.
1: Oke.
0: Okay. Kacang kulit rebus.
1: Kacang kulit rebus.
0: Ingat ya, kata kuncinya direbus nih biar sehat. Ini mungkin sambil diet. Apalagi? Ada
1: itu
0: apa lagi nya?
1: Enggak gini, enggak kulitnya doang kan?
0: Oh, enggak dong. Rebus ini sehat juga untuk Anda.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ada tambahannya nih, apalagi makannya bareng teman-teman.
1: Okay.
0: Nah, terima kasih. Ya, ada request lagu tapi nanti ya requestnya Suri. Salam buat kakaknya, terima kasih kembali ya Gus Adi.
1: Mm-hmm.
0: Kemudian ada Andresa Putra dari Desa Tumarga Tabanan, ini present bosku, present aja.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau bakal bisa nebak nih, kan biasanya ada Andresa Putra itu gabungannya sambil minum teh. Nah. Boleh sambil minum teh nih, nyeruput-nyeruput wasit tuh.
1: Nyara El Kogani perhatian.
0: Mungkin nonton bola juga sambil minum teh.
1: Iya, kan nonton bola juga santuy kan sebenarnya.
0: Betul.
1: Kan?
0: Tapi kalau nonton bolanya di rumah ya,
1: mm-mm,
0: kalau sambil berkegiatan minum teh kan agak susah gitu. Tapi mungkin nontonnya di jalan nih sambil numpang kendaraan umum kan.
1: Oh, iya,
0: bawa
1: iya,
0: tehnya kan air panas.
1: Jamannya tumbler.
0: Tumbler. Nah. Ntar dulu. Enggak, saya enggak pernah kepikiran minum teh hangat dari tumbler itu kayak kurang dulu.
1: Oh iya.
0: Jadi teh hangat itu kan perlu ada gelasnya dengan sendok satu sendok satu sendok.
1: Oh.
0: Ada. Eh wajib tuh ya buat Anda minuman panas sambil nyiup-nyiup dari sendok, ingat di akhir itu beda rasanya loh.
1: Iya kan. Astaga.
0: Terima kasih ya. Ada siapa lagi nih?
1: Siapa tuh? Di situ ada lagi enggak?
0: Oh, ada banyak sebenarnya. Salah satu merek nih.
1: Kacang kulit,
0: kulit bungkusan tuh ya, sasetan, jadi instan. Kalau tadi kacang kulit rebus, sekarang kacang kulit dari tuku-tuku.
1: Iya, perkacangan lah ini.
0: Iya, semangat katanya untuk Bagas dan Mika, rahayu selalu. Kirahayu Bunda, terima kasih. Ini memang wajib ya makan kacang-kacangan, oke, wajib kacang-kacangan. Terus ada Dandi dari Batu Agung, katanya mau dijelasin buat Mika Karisa aja. Oke, saya cuman bacain ya. Nah, siapa lagi yang meragukan kacang sebagai camilan rekomendasi? Oh, jadi emang penting ini. Ada banyak jenis kacang yang disebutin semua. Terima kasih buat Dandi. Kemudian katanya salam buat pacarku Koma Swastini, suruh mandi. Katanya beliin kacang. Wah, wow, nih, ini penting nih punya pasangan untuk beliin camilan.
1: Oh,
0: love language-nya receiving gift. Jadi hadiahnya kacang. Menarik.
1: Ya ampun, ada-ada aja.
0: Nah, masih seputaran kacang, Bu Ayu baru gabungan. Kacang asin aja katanya pewaraku. Okay. Dari tadi berisik banget. Oh jelas dong. Pagi-pagi biar semangat kalian ya, yang lagi ngantuk biar kita gak apa sih begitu. Tanya cedang langsung ke gadang. Wah, oh, seru nih.
1: Ini syukur Bu Ayu nih kuat mental dengerin kita ya, berisiknya kita ini.
0: Dengar setia. Masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa Nick Merta. Hadir, selamat pagi Mika Karisan, Bagas Krisna. Pagi. Cemilan paling pas buat begadang nonton bola, ya pisang molen plus kopi pahit. Anomali ini, bukan kacang, tapi pisang molen. Tapi ini dia nyebutnya begadang, berarti malam-malam ya. Kalau udah malam kan biasanya emang ini mulai medagang nih, goreng-gorengan itu. Jadi di sana pisang molen, kayak menarik. Jakmak news pokoknya ngirimin emotikonnya Patrick Star ngasih jempol.
1: Siap. Terus ada juga nih Gustu di Sanur, kalau dia sih bilang kuaci sih enak gitu.
0: Kuaci.
1: Repot nggak?
0: Kuaci tuh bukanya perlu apa namanya?
1: Apa?
0: Perlu fokus dia kalau harus. Iya. Kalau buat kacang kan kayaknya gampang ya. Kuaci perlu digigit-gigit.
1: Iya, digigit-gigit. Aduh, nah, repot ah, emang suka repot kayak ini orang ini. Terus-terus ada juga di Instagram ada IQ popcorn ya. Oh. Rata-rata popcorn martabak mie instan, kacang, ada ya mie instan juga, keripik sama kopi.
0: Keripik wajib juga.
1: Iya, jagung enak, ada juga nih Twixiu.
0: Boleh, jagung.
1: Iya, ya, tapi rata-rata popcorn sama kacang sih, Bagas.
0: Kalau popcorn lebih identik sama film biasanya, nonton film. Kalau bola itu jarang biasanya.
1: Iya, kacang sih udah ya.
0: Iya, kacang, keripik, kopi, mungkin yang begadang, mie instan juga bisa, yang kelaparan. Wah, banyak rekomendasi ya. Terima kasih Alpogers udah banyak kasih referensi nih. Saya tadi paling tertarik sama Omeng tuh ya, kue kering tuh kering bisa itu. Saya coba nanti di final.
1: Iya, selamat mencoba Bagas. Selamat berburu kue kering. Karyo nih pial.
0: Bola turun gunung.
2: Sumpah kita gede banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Ini adalah salah satu negara yang seingat saya waktu saya masih kecil, memang gak terlalu into sama persepak bolaan ya Bagas, yeah. Tapi saya ingat banget waktu saya kecil saya suka karena lagu ini pertama dan benderanya kayak bergerak. Kecil lu kalau nggak saya SD deh itu,
1: iya.
0: Dan hijau warnanya gitu.
1: Iya, hijau ya, hijau apa kuning? Oh ya, ada hijau dan kuning.
0: Iya, pokoknya ada hijauin hijaunya itu, hijau kuning gitulah ya.
1: Hijau kuning biru itu emang warnanya Brazil. Ah,
0: dan dia ada bunderan-bunderan gitulah ya. Pokoknya saya ngelihat itu kayak burger. Gak tau tuh imajinasi.
1: Iya ya, menurut saya ingat, iya mirip makanan emang
0: mirip
1: tuh.
0: Mirip makanan.
1: Kayak kue, roti-rotian. Gitu.
0: Tapi dia menang loh.
1: Iya tadi. Iya, sambil-sambil ya. Itu kemenangannya 3-0 melawan Skotlandia.
0: Wah, sayang sekali Skotland. Itu adalah negara yang saya suka banget ya. Cuma ya untuk persepak bolaan saya lebih dukung Brazil.
1: Ya, kemarin kan saya siaran malam ya, home sweet home. Itu ada yang nanyain, ada kasih prediksi dong guys.
0: Jadi
1: saya prediksinya 3-1 Brazil menang. Ya, tapi ternyata 3-0 meleset dikit ya.
0: Meleset dikit gak apa-apa lah ya.
1: Iya, itu berarti saya cukup jago meramal juga. Ramal.
0: Kamu ada ya, si Paulo itu.
1: Paul. Ini kemarin kita bahas nih di Raci ya, ramalan Aci. Tapi ya jadi gambarannya aja. Paul itu akurasi prediksi 100%. Ramalan itu 100% real kogers di Piala Dunia 2010. Jadi berhasil nebak dari awal sampai akhir, bener terus semua tebakannya.
0: Itu enggak, si Paul ini enggak mewariskan gini ya kemampuannya ke gurita.
1: Peramal tuh Mama Loren kan.
0: Kan biasa gitu kan. Biasanya para peramal atau apa gitu, itu biasanya mewariskan itu ke keturunannya itu. Coba diselidiki itu si keturunannya si Paul ini.
1: Enggak tahu ya, ini saya tidak mendalami dunia.
0: Iya, tapi sekarang jadi agak susah ya karena dianya sudah almarhum.
1: Betul, udah jadi takoyaki.
0: Udah gak ada. Jadi ya kita memprediksinya, setiap orang sih sebenarnya bisa ya melakukan prediksi itu ya. Cuma kan keakuratannya itu pastinya gak sampai 100% gitu.
1: Ya kalau teman saya bilang soal ramal-meramal itu cocok logi katanya Lord Kogers.
0: Iya.
1: Tapi yang penting punya data, basis datanya lengkap, rincinya dari mana, bisalah kita meramal berbagai hal. Termasuk soal kemenangan tim jagoan, masa depan, atau mungkin berbagai hal yang Anda sukai atau orang yang Anda suka Lord Kogers. Anda bisa ramal nih.
0: Ya,
1: di hari ini. Dan ada teman yang bagus juga gabungan, mungkin dia baru baca chat nih, ada Indra. Katanya pagi ini makan kacang hijau. Nonton bola sambil makan kacang hijau.
0: Sehat ya, Pak ya.
1: Ya kan karena jamnya pas ya pagi-pagi. Jadi sambil nonton bolanya kacang hijau. Enak itu juga, sehat. Iya.
0: Kacang hijau bubur Bali.
1: Oh, bener ya bubur Bali. Iya ya, aku gak kepikirannya makan bubur.
0: Kalau jamnya pagi.
1: Betul.
0: Kalau malam kan nyari dagang bubur Bali di mana, Pak?
1: Oh, enggak ada ya buka malam ya?
0: Agak susah sih
1: ya.
0: Kecuali ke pasar. Ya kali streaming ke pasar gitu.
1: Nah, betul ya, di pasar nonton bola. Kok enggak ada ya orang nonton bola di pasar ya?
0: Ada. Tapi kita ya enggak.
1: Ya, jadi enggak fokus dua jualan kayak ya. Atau enggak malah mencari pembeli kan?
0: Iya, ini
1: nobar.
0: Benar-benar ini bisa jadi ide. Kita
1: sarapan aja Bali gitu di Pekan Kereneng, di Kusamu, di Pasar Badung. Seru kayaknya Lord Kogers.
0: Nih ibu-ibu, bapak-bapak yang jualan ya, udah punya kios-kiosnya, silakan pasang TV.
1: Iya, kan biasanya ibu-ibu yang belanja nih, bapak-bapak yang titipin di sana.
0: Takutnya deh.
1: Ide nih Lord Kogers, penting nih.
0: Penglaris ya.
1: Inovasi. Kalau ntar dengar pertama dari siapa? Dari Bagas Krisna dan Mika Karisar. Saya klaim tuh dari sekarang ya, rekam-rekamnya Lord Kogers.
0: Udah masukin hakim
1: ya. Keren ya. ini nggak kepikiran loh, mungkin yang dagang nasi kuning juga bisa, kan? Sarapan nasi kuning. Mungkin yang apa namanya itu bikin yang Jepang-Jepangan dimsum gitu kan. Itu Jepang apa Cina?
0: Gak tau lah ya, negara sana lah ya.
1: Iya.
0: Udah jam 9 pagi nih, Elkoge harus kita cukupkan Elkoge Fresh Morning kali ini. Waktunya Bika Karisa pamit.
1: Ya, Bagas kan juga pamit, mau nyari sarapan sehat nih buat nonton bola.
0: Lanjut lagi ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
1: Karena keluarga ada kata berakhir.
0: Kita Anda. And

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 Lomba Sihir dengan singlenya Ribuan Memori sudah membuka perjumpaan kita kali ini di ajang Wacana Seputar Wanita edisi hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Gimana kabar Anda di pagi hari yang cerah ini? Syukur ya, pagi hari ini cerah banget Alka Girls. Jadi untuk Anda yang memang punya rencana untuk beraktivitas di luar ruangan, sepertinya ini bagus banget Alka Girls, apalagi rencana mau pulang kampung gitu ya. Mau Hari Raya Kuningan juga udah deket, jadi pulang kampung atau mungkin juga sekedar belanja ke pasar beli perlengkapan untuk Kuningan ya, beli busung, beli apalagi ya, alat-alat mejejaitannya itu Alka Girls ya. Semangat untuk para ibu-ibu ya, ya khususnya ibu-ibu yang memang lagi menyiapkan banten untuk Hari Raya Kuningan. Dan juga untuk Anda yang memang masih harus bekerja di hari ini, tetap semangat juga. Semoga apapun yang menjadi aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Seperti biasa aku akhir setiap hari Kamis, topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang kesehatan gigi dan mulut di hari ini ya, karena pastinya itu juga menunjang penampilan kita ya, kesehatan gigi, kebersihan gigi, mulut juga ya. Kalau misalkan mulut kita punya bau yang tidak sedap, kan pastinya kita jadi kurang pede juga ya. Jadi kita akan bahas kesehatan gigi dan mulut pada hari ini Alka Girls sampai nanti tepat di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Alka Girls Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
1: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celup Sukawati Gianyar. Semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda, mulai dari elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima,

yang barangkali ini cocok untuk Anda, apalagi untuk Anda yang memang ingin memiliki karir yang stabil dan juga bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Saran saya, Anda bisa kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Tapi jangan salah kaprah dulu ya, Helka Gers. Wah, Kiki ini saya disuruh jadi petani gitu. Tapi jangan tentang bercocok tanam aja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Apalagi karir Anda itu berkontribusi pada ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan itu gak pernah ada habisnya dan gak akan pernah ada matinya loh, hal kayak gitu. Itu akan selalu berinovasi ya. Jadi bisa di kuliah dulu di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Di sana juga ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih, yaitu program studi agroteknologi, program studi peternakan, program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, dan ada juga program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Untuk staf pengajar di sana terdiri dari dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Fasilitas kampusnya juga lengkap banget. Ada ruang kelas yang bersih dan juga ber-AC, kemudian laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Dijamin Anda gak akan bosen kuliah, apalagi penelitian di kampus ya. Jadi segera daftarkan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Suarmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310 atau bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juni 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

benar-benar bikin kita jadi nggak pede ya Elkagers, apalagi kita selalu bicara di depan umum ataupun ketemu sama banyak orang, pastinya bau mulut itu jadi sesuatu hal yang membuat diri kita kurang percaya diri. Nah, bau mulut itu disebabkan oleh kebiasaan merawat gigi dan mulut yang kurang tepat ya, ditambah lagi dengan tidak merawatnya secara rutin. Jadi jenis makanan yang kita konsumsi pun juga berpengaruh. Dan selain itu, gaya hidup tidak sehat yang biasanya tanpa sadar sudah kita jalani ya. Semua makanan yang kita konsumsi, terutama makanan yang beraroma tajam seperti bawang putih, itu berperan loh dalam menimbulkan aroma bau mulut. Sisa-sisa makanan yang tertinggal di mulut ikut andil memberikan aroma yang tidak sedap pada mulut kita. Jadi kalau Anda tidak menyikat gigi,

merupakan tempat bakteri berkembang. Nah, untuk mencegah hal tersebut, Anda bisa menyikat gigi secara teratur setelah makan. Nah, sikat gigi itu juga penting banget untuk menyikat lidah ya. Jadi enggak cuman sikat gigi aja, tapi lidahnya juga ikut disikat, dibersihkan untuk mengendalikan bau mulut atau gers. Anda bisa gunakan dental floss untuk membersihkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang tidak terjangkau oleh sikat gigi sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mulut. Ini penting banget ya untuk kita lakukan setiap hari, agar harus sikat gigi dan juga jangan lupa menyikat lidah ya.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah. Iya memang murah. Di Klandis Grosir memang komplit dan murah, cuy. Harganya keren.

0: satu. Ayo kita borong semua.
1: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Klendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Klendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
2: Perlengkapan bayi, ya Klendis Grosir, terlengkap dan termurah.
3: The most music in the morning, 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

kasalahan mulut. Okay, girls, bahwa bisa terjadi karena efek menjalani diet ya. Diet dengan cara mengurangi karbohidrat ini juga dapat menjadi penyebab bau mulut. Jadi ketika sedang kekurangan karbohidrat, secara alami tubuh akan memecah lemak, lalu terbentuklah bahan kimia yang disebut keton. Nah, zat inilah alkagirus yang bisa menyebabkan bau mulut. Selain itu juga karena mengonsumsi makanan beraroma tajam ya. Tadi kita sudah membahas tentang bawang putih. Jadi memang beberapa makanan dengan bumbu rempah beraroma tajam itu bisa meninggalkan bau tidak sedap pada mulut. Begitu juga dengan konsumsi kopi ya. Nah, jadi agar terhindar dari bau mulut, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, hindari mengonsumsi makanan-makanan beraroma tajam seperti kopi, kemudian juga rempah-rempah seperti salah satunya bawang putih.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Kenapa kalian berkelahi?
3: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio Oce.
2: Ah, radio Oce, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
0: 96.9
3: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

16 menit sudah terlepas dari jam 10 pagi dan kita sudah memasuki di sesi kedua dalam perjumpaan kita kali ini dalam ajang wacana seputar wanita, dan topik bahasan kita masih membahas seputar kesehatan gigi dan mulut ya. Satu ini spesial saya hadirkan untuk Anda, semoga lagu ini bisa jadi semangat ya untuk Anda pada hari ini Alpha Girls. Jadi kebersamaan kita masih 40 menit ke depan sampai nanti di jam 11 siang. Jadi untuk itu tetap atensi di 96,9 FM Kogar Radio Bali, karena masih ada banyak banget lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia yang akan mengisi ruang dengar Anda, Alpha Girls.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9. Jangan salah loh Kogiers, pemilihan sikat gigi itu juga berpengaruh loh terhadap kesehatan gigi dan mulut kita ya. Pemilihan sikat gigi yang tepat merupakan langkah awal menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda. Pilihlah sikat gigi yang memiliki bulu lembut sehingga nyaman untuk digunakan. Selain itu, pastikan bulu pada sikat gigi yang Anda pilih itu juga punya ujung yang kecil dan juga membulat ya. Jadi ketika sikat gigi itu sudah berumur 3 bulan ataupun 3 bulan sudah digunakan ya, itu wajib banget Alkogirls untuk mengganti sikat gigi tersebut ya. Jadi gak hanya memperhatikan bentuk dari sikat gigi, cara menyikat gigi pun juga menentukan kesehatan gigi dan mulut kita. Jadi disarankan banget untuk menggosok gigi dengan gerakan memutar dan tidak terlalu menekan gigi ya. Dan selain itu juga disarankan untuk meluangkan waktu selama 2 menit untuk menggosok gigi dan juga lidah secara keseluruhan ya. Jadi jangan lupakan lidah Anda agar sikat gigi, sikat lidah juga untuk mengatasi bau mulut ya.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

Ya, Radio Bali. Apakah Anda termasuk orang yang suka minum minuman manis atau makan makanan yang manis-manis, alkagars? Nah, sebaiknya itu dikurangi dalam mengonsumsi minuman dan juga makanan manis ya. Jadi cara menjaga kesehatan gigi dan mulut ini juga bisa kita lakukan dengan membatasi konsumsi minuman dan makanan manis seperti minuman berenergi, bersoda, biskuit, roti, dan juga kue yang manis-manis. Hal ini karena minuman maupun makanan manis yang dikonsumsi secara berlebihan itu dapat menyebabkan gigi berlubang, alkagars. Dan tadi kita juga sudah sempat membahas tentang flossing. Jadi salah satu cara menjaga kesehatan gigi dan mulut lainnya itu dilansir dari Alo Dokter adalah melakukan flossing. Nah, flossing ini atau membersihkan gigi menggunakan benang gigi yang perlu dilakukan setiap hari, alkagars. Flossing ini dilakukan untuk membersihkan kotoran yang tidak terjangkau oleh sikat gigi. Dan cara menggunakan benang gigi itu yaitu dengan melilitkan salah satu ujung benang di jari telunjuk tangan kanan kita ya, dan ujung benang lainnya itu di jari telunjuk tangan kiri, lalu itu bisa dijepit kedua ujungnya benang dengan jari telunjuk dan juga ibu jari kita, alkagars. Jadi dengan menggunakan teknik flossing ini dengan benang gigi, kesehatan mulut kita itu akan terjaga. Jadi ada mungkin sisa-sisa makanan yang menempel di mulut kita itu bisa terlepas, dan itu akan membuat kebersihan mulut dan juga gigi kita bisa terjaga lebih baik.

0: Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari, biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
1: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
0: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu. Apa sih namanya itu ya?
1: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
0: Hehehe, namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar.

0: Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
1: ILY? Oh, I love you.
0: I love you too.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 돌리다 라디오쿠
1: 아노 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96,9 FM Apalagar Radio Bali. Satu single miliknya Afgan, Kacamata. Ini sudah menjadi lagu penutup ya untuk perjumpaan kita kali ini di ajang wacana seputar wanita. Udah tepat juga jam 11 siang, Kiki Widanti harus pamit undur diri dari ruang dekar Anda, Alkoigar. Terima kasih untuk Anda yang sudah atensi. Semoga informasi yang saya hadirkan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Dan lagu-lagu yang dihadirkan juga bisa memberikan semangat untuk Anda pada hari ini ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: All day 96.9 All night 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9 96.9

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka ngelawar capung, gedenan bel. Orang Bali tentu tidak lazim mengolah daging capung yang ukurannya tergolong kecil untuk dijadikan lawar. Karena umumnya lawar diolah dari daging ayam, bebek, kuir, atau babi. Dan jika kita pikirkan, membuat lawar capung tentu sebuah pekerjaan yang cukup menguras tenaga. Mulai dari mengumpulkan capung, menyiapkan bumbu, hingga mengolahnya menjadi lawar. Repot kan? Hasilnya pun sedikit. Beruntung, ngelawar capung hanyalah sebuah sesenggakan atau pengibaratan sesuatu. Dan pesan yang bisa ditangkap dari sesenggakan buka ngelawar capung gedenan bea adalah agar kita diharapkan mampu mengatur sebuah pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang begitu besar dan merepotkan hanya membuahkan hasil yang kecil, tidak berharga, atau bahkan sia-sia.
2: Music 96 FM, Elkoga Radio Bali.

mampunnoria kaksi sabah iya biantara suci.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat siang. Ada Agung Prabhavamsah kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 2 siang nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Ini kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elpogia Radio Bali. Sheila on 7, memori yang baik. Emang kalau ada memori yang baik perlu kita simpan nih dalam batin pikiran kita ataupun dijadikan sebagai kenangan fisik, entah itu foto di handphone atau dicetak nih Elpogar. So, di siang hari ini ada saya Agung Prabafamsa yang menemani Anda di ajang High Noon sampai di jam 2 siang nanti. Jadi selama 2 jam ke depan, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena saya akan membagikan beberapa tips dan informasi menarik lainnya, dan pastinya disuguhkan dengan lagu-lagu acik pilihan Elkogea Radio Bali. Maka dari itu, tetap atensi di 96,9 FM Elkogea Radio Bali.

0: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

96.9 Elkogia Radio Bali. Wih, hampir lagi nih ya, bentar lagi kita itu merayakan yang namanya Hari Raya Kuningan. Ya, sekarang hari Kamis, tinggal 2 hari lagi. So, untuk Elkogers nih, siapa tahu ingin pulang kampung ke rumah Anda. Kampungnya itu mungkin jauh ya, tinggalnya di Denpasar, daerah Badung, dan kampungnya itu mungkin ada di Gianyar, Glungkung, Karangasem, ataupun jauh di Singaraja. Perlu kita tuh membawa cenderamata, bingkisan sedikit nih Elkogers ya. Bingkisnya itu misalnya saudara Anda tuh yang di kampung mempunyai buah hati ataupun memperlui perlengkapan rumah tangga ataupun cemilan-cemilan, bisa banget belanja di Glendis. Mau dibuat bingkisan, mau melengkapi kebutuhan Anda sehari-hari, bisa banget ya Glendis solusinya. Karena kenapa? Karena seperti jamur Glendis itu, dimanapun Anda search di Google Maps pasti ada yang terdekat, itu yang pertama. Terus harganya murah. Ada juga promo-promo menarik nih Elkogers. Seperti pada bulan ini, ada Grandville Abon Sapi Original yang 100 gram, itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp2.000. Terus setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunchies yang seaweed, 20 gram, mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Ada juga di sini susu Diabetasol Jumbo 950 gram box, mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Last but not least, di sini ada susu Chill Kit Gold ya, varian madu ataupun vanilla, 390 gram. Itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000. Gimana Elkogers, murah-murah bukan? Maka dari itu, buruan belanja di Glendis karena terbukti yang terlengkap dan termurah.

0: Radioku. Bukan ini Radioku. Bukan ini Radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan Radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut Radioku. Aku kan mau dengerin Radio C.
2: Ah, Radio C, mendingan Radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Radio Bali. Masih bingung nih Alkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya rekomendasikan Anda kuliah ya di Teknologi, maaf, Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa harus kuliah di sana nih Alkogers? Nah, pertama, Unwar itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus, pilihan logis nih buat Alkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam aja nih, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi terakreditasi unggul A yang bisa Alkogers pilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan ya nilai tambah dari seorang. Yang kedua, ada prodi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, prodi teknologi pakan, pangan, dan hasil pertanian. Konsentrasi teknologi pangan dan hasil pertanian itu berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada manajemen sumber daya perairan ataupun perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dan prinsip ini nanti diimplementasikan ya ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Nah, karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Tengok juga nih fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So, Alkogers, nggak perlu mikir lama-lama lagi, putusin sekarang juga. Segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lengkap bisa Anda kunjungi website kami di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

Hotel Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

You Bali. Bisnis Anang stuck segitu aja nih Alkogers, tanpa ada kemajuan ataupun ingin grow up. Tenang Alkogers, kita bisa lihat seperti kelapa parut di Gorontalo ini. Karena ini hebat banget ya. Bayangkan, sebuah kelapa parut bisa diekspor ke Jerman dan tembus pasar ketat di Uni Eropa. Jadi berhasil mengirimkan 26 ton ya kelapa parut, atau dikenal di sana tuh desiccated coconut, senilai 1,2 miliar rupiah ke Jerman. Nah, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa produk olahan Indonesia mampu memenuhi standar ketat pasar Uni Eropa sekaligus memperkuat posisi Gorontalo sebagai daerah penghasil komoditas unggulan berdaya saing global. Pencapaian ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk lokal. Nah, selain ekspor ke Jerman, Gorontalo juga mengirim jagung dan ikan bandeng ke Jakarta dengan total nilai ekonomi mencapai 1,575 miliar rupiah. Dan tren positif ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekspor Gorontalo terus meningkat dan membuka peluang lebih besar bagi produk Indonesia untuk menembus pasar internasional.

0: TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 못간 TV라디오쿠 나무 거기 두세 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Eko Gear Radio Bali. Green Day dengan Good Riddance telah membawa kita berada di jam 1 siang lebih 4 menit waktu Eko Gear Radio Bali. Thank you so much di sini yang sudah atensi Eko Gear Radio Bali ya. Ada Goofy Skateboard Shop tuh Elkogers, kalau mau lihat barang-barang skateboard bisa langsung cek Instagramnya ya, namanya Goofy. Alright, karena sudah jam 1 siang, jadi kebersamaan saya tinggal sejaman lagi. Jadi untuk itu jangan ganti frekuensi radio Anda, karena masih selama sejam Agung Prapafamsa akan memutarkan lagu-lagu acik pilihan Elkoga Radio Bali beserta beberapa tips dan informasi menarik lainnya. Seperti lagu Blink 182 dengan One More Time. Jadi izinkan saya One More Time lagi menghiasi ruang dengan Anda.

0: satu di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
4: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

main Okoge Radio Bali. Siapa nih di sini yang udah begadang berturut-turut nonton pagelaran Euforia Bola Dunia nih, Okogers? Wah, memang ya akhir-akhir ini kan jam 12, jam 1, jam 3 sampai jam 6 dini hari itu udah mulai itunya pertandingannya. Bahkan kalaupun malas nonton dini hari, jam 9 ataupun jam 11 siang tuh ada nih, Okogers, pertandingan dari negara yang mungkin yang kurang terkenal. Namun yang terkenal-terkenal jujur dini hari semua mainnya. Jadi mau gak mau bagi Elkogers nih yang mendukung seperti Inggris, Spanyol, Jerman, itu mainnya dini hari aja. Jadi patut waspada nih bahaya begadang yang sebenarnya bahayanya itu bahaya banget bagi tubuh Anda ataupun dalam tubuh. Seperti otak nih, otak Anda tuh akan jadi lemot. Kurang tidur bikin prefrontal cortex terganggu, yaitu bagian otak yang mengatur fokus. Juga pasti mata panda, begadang meningkatkan produksi hormon kortisol ataupun hormon stres. Kortisol lah membuat pembuluh darah di bawah mata tuh melebar dan terlihat hitam dan nantinya itu menjadi mata panda. Dan berat badan pasti naik atau turun bisa jadi. Jadi sesuka hormon moodnya itu ya. Kenapa? Jadi kurang tidur itu mengacaukan hormon mengatur nafsu makan. Kalaupun begadang lapar makan, jadi naik berat badannya. Tapi ada juga yang turun berat badannya nih, Alkogers, karena leptin menurun dan bikin susah kenyang. Oke, jadi untuk Alkogers yang ingin begadang, tipsnya bagaimana? Cobalah tidur siang, karena itulah nanti untuk menggantikan jam tidur malam Anda. Walaupun secara dokter Tirta mengatakan nih ya, itu sebenarnya enggak bisa ataupun enggak boleh menggantikan tidur malam. Karena tidur malam itu penting banget bagi organ tubuh Anda.

Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elkogers bisa dengerin Elkogatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elkoga Radio Bali. Elkogers bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti, beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elkogatra setiap Sabtu hanya di Elkoga Radio Bali.

Review Bali. Hidup sebagai anak kos memang punya tantangan tersendiri ya. Awal bulan rasanya aman karena saldo masih penuh. Tapi entah kenapa, baru lewat 2 minggu uang sudah mulai menipis. Belum lagi kalau ada ajakan nongkrong, kebutuhan mendadak atau godaan promo yang muncul hampir setiap hari ada di layar handphone Anda ya. Emang kebangetan sosial media tahu aja makanan ataupun kesukaan yang kita seneng-senengin itu selalu muncul di FYP. Emang seperti itu algoritma. Mendengarkan keluh kesah Anda ya, seperti dia itu mata-mata. Padahal cara hidup hemat bukan berarti harus hidup serba kekurangan atau menolak semua kesenangan nih Alkogers. Justru dengan pengelolaan yang tepat, Alkogers tetap bisa makan enak, sesekali nongkrong bisa, dan punya tabungan tanpa harus panik setiap mendekati tanggal tua. Jadi, buat Alkogers nih yang merantau atau tinggal jauh lebih tepatnya ya dari keluarga, tanggal tua juga, beberapa nih yang bisa Anda lakukan untuk hidup hemat anak kos. Seperti bikin pos uang mingguan. Ibarat kata, yang bikin uang anak kos cepat itu kan bukan boros, tapi karena semua uang bercampur di satu rekening atau satu dompet digital. Begitu lihat saldo, masih ada rasanya tuh aman ya buat jajan. Padahal uang itu mungkin harusnya untuk makan minggu ke depan, bayar laundry misalnya kalau malas Alkogers nyuci pakaian, atau beli kebutuhan sehari-hari. Makanya, salah satu hal hidup hemat untuk anak kos yang bisa dilakukan paling dasar banget adalah memecah uang bulanan jadi pos mingguan. Misalnya nih, uang makan dibatasi per minggu ataupun per bulan. Uang transportasi juga berikan jatah, dan uang bebas seperti uang nongkrong ataupun uang self reward bisa beri batas. Jika Anda malas tuh menggunakan digital, bisa juga menggunakan amplop ya, dan amplop itu Anda beli minimal ya 4 ataupun 3. Jadi setiap amplop tuh bisa dipakai misalnya uang bayar kos, uang kebutuhan, sama uang tabungan, dan uang buat achievement ataupun nongkrong, healing, ataupun bisa hal-hal lainnya. So Alkogers, biar nggak ribet, ada juga nih amplop digital sebenarnya di sosial media, lebih tepatnya di Play Store ya, yang bisa Anda unduh. Banyak kok, tergantung niat sendiri aja, mau hemat atau malah boncos.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
1: Aih, negara hancur karena bom.
0: Cakep.
1: Usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, tak muda nih.
0: Eh, ayam. Wih, kek, siap mana beli? Hih, ini mare beli bensin. Tapi...
1: Tapi beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan kan, Je.
2: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh, kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Eh, Gek, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
0: Eh, ngecas, ah? Anggo listrik berarti, Gek? Pih, sing mal tagihan listriknya, Gek?
2: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek sube jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9 El Cobra Radio Bali. 96.9

Koge Radio Bali. Penggunaan waterproofing merupakan salah satu langkah krusial demi menjaga ketahanan dan usia pakai sebuah bangunan. Saat ini penggunaan waterproofing sudah dapat diaplikasikan pada berbagai jenis area seperti rooftop, atap, ataupun pada basement Anda nih, Alkogers. Walaupun waterproofing berguna untuk berbagai macam area aplikasi, perlu dipahami juga bahwa masing-masing proses aplikasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya lagi, nih ada nih bedanya apa sih waterproofing untuk rooftop dan basement, apa bedanya? Nah, untuk area rooftop, setiap area yang akan diaplikasikan waterproofing pasti memiliki tantangannya tersendiri. Salah satunya adalah area rooftop ataupun atap yang lokasinya berada di bagian atas bangunan, sehingga area ini cenderung mengalami paparan suhu ekstrim. Oleh karena itu, Alkogers perlu mengetahui apa aja tantangan yang dihadapi sebelum memasang waterproof di bagian atap. Seperti paparan panas dan hujan ekstrim, genangan air pada permukaan seperti ini yang kita hadapi di Indonesia nih, Alkogers. Contohnya, apa sih akibatnya jika terkena genangan air? Jika Alkogers melihat atap dinding rumah Anda tuh ada hitam-hitamnya, itu seperti jamur ataupun black mold, yaitu bercak hitam yang kecoklatan yang biasanya menempel pada bagian plafon rumah ataupun dinding. Nah, bila masalah ini sudah terjadi, maka risiko bukan hanya bersifat struktural pada bangunan, tetapi pada kesehatan Anda, Alkogers. Karena black mold dapat merusak sistem pernafasan para penghuni di dalamnya.

Radio Bali Backstreet Boys dengan Shape of My Heart telah membawa kita berada di jam 2 siang waktu Elkogia Radio Bali. Thank you so much Elkogers yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena nanti di jam 3 akan ada narasumber yang bagus nih untuk Anda yang bingung mau kuliahnya tuh di mana. Maka dari itu, saya Agung Barwa Famsa sebelumnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan and goodbye.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 LKOGER Radio Bali. Selamat sore LKOGER, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini di Bisik, Bincang Inspiratif dan Asik. Di mana hari ini Bagas temanin sama Ibu Nimade Devi Janu Rianti, STP MTP sampai jam 4 nanti.
1: Besok coba kau izin pulang cepat. Bilang saja siapa sedang sakit.

0: 이라디오쿠
1: 복간 이라디오쿠
0: 복간 이라디오쿠
1: 이게 나무 거기 또세
0: 나무 향기 또 이라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi
0: ini nih di robot radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Lagu dari John Lennon, Imagine. Bayangkan Elkoger, kalau kita tuh bisa hidup sehat. Wah, pastinya sangat menyenangkan. Dan itu baik juga untuk kehidupan kita. Dan bahas soal kesehatan, hari ini topik bisiknya, bincang inspiratif dan asik, cukup keren Elkoger. Mengenai makanan ultra proses di era modern, memahami label pangan untuk pilihan yang lebih sehat. Dan tentunya Bagas sangat bingung ya mengenai topik ini, dalam artian kan sebagai masyarakat umum perlu mendatangkan ahlinya langsung. Dan hari ini Bagas ditemani sama dosen dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi. Ada siapa di depan saya? Boleh perkenalan Ibu?
1: Halo Elkoger, saya Ibu Devi, ya saya dosen dari Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Suharmadewa. Sangat senang bisa berbagi informasi bersama Elkoger di sini.
0: Mantap sekali Ibu Devi. Nah jadi kan topik kita ini adalah makanan ultra proses ya, ultra proses food, wah itu bahasa Inggrisnya. Dan pastinya istilah itu seringkali muncul di media sosial maupun berita kesehatan. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan makanan ultra proses?
1: Oke, makanan ultra proses atau ultra proses food itu adalah sederhananya makanan yang sudah mengalami banyak proses pengolahan industri. Jadi Elkoger di sini kita bisa tahu itu makanan ultra proses atau tidak kalau dia tambahan makanannya banyak, kayak mengandung pemanis, penguat rasa, pengawet, pewarna sintetik, itu bisa dikategorikan ultra proses food. Ya. Oke. Tujuannya itu biar tahan lama, biar cantik makanannya, warnanya minuman-minuman kemasan sekarang kan cantik-cantik ya, cerah-cerah. Oh,
0: seperti ya. Ibu Devi ya, cantik. Jadi mementingkan penampilan juga.
1: Betul sekali, di sini makanan ultra proses itu dia mementingkan penampilan, mementingkan rasa yang kuat, bikin nagih. Nah, snack-snack yang gurih itu kan bikin kita nagih. Oh. Itu monosodium glutamat namanya yang bikin nagih itu. Kalau dikonsumsi berlebih itu ada efek kesehatannya tentu.
0: Oh gitu, itu monosodium glutamat. Itu kan bahasa ilmiah sekali ya. Kalau kita sebagai rakyat umum mungkin kenalnya micin, itu sama ya? Beda?
1: Iya, kandungannya sama.
0: Oh begitu, jadi makanan yang isi micin itu sudah masuk kategori ultra processed food. Nah untuk lebih detail itu ada, bisa contohnya apa aja sih makanan yang ultra proses nih?
1: Makanan ultra proses tuh banyak banget di kehidupan sehari-hari ya. Contoh nih, mie instan ya tentu, nugget, sosis, minuman kemasan, soda-soda, frozen food, makanan tinggi gula lainnya itu dikategorikan ultra proses. Jadi harus dibatasi konsumsinya.
0: Oke, makanan siap saji mungkinnya fast food, junk food, itu berarti yang sudah diolah dengan berbagai tambahan tadi masuk dalam kategori.
1: Betul sekali, sangat masuk. Jadi cirinya di sini ya, makanan ultra proses itu tuh tinggi gula. Tinggi garam atau sodium, kalau di kemasannya itu ada sodium itu artinya garam. Dan tinggi lemak.
0: Oke, nah, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak.
1: Betul.
0: Nah, jadi berarti bisa dibilang itu banyak gininya ya, banyak tambahannya. Tapi kan bukan berarti makanan olahan itu buruk ya.
1: Oh, apa? Tidak semua. Oh,
0: tidak semua ya?
1: Tidak semua. Jadi makanan itu ada istilahnya real food. Ada minimal processed food, ada ultra processed food. Kalau real food itu makanan yang seperti buah, sayur yang kita konsumsi langsung tanpa proses, itu sehat banget, ya kan? Kan sekarang kita digalangkan harus makanan lebih banyak real food, apalagi untuk anak-anak. Kalau minimal proses itu makanan yang prosesnya minimal, seperti hanya direbus, digoreng, jadi masih makanan aslinya nih yang kita olah langsung dikonsumsi. Kalau makanan ultra processed food itu sudah diolah sekian, jadi sudah berubah bentuk, kayak ayam udah jadi nugget, ayam udah jadi sosis, dengan kategori sudah ditambahkan banyak penambah tambahan makanan kayak penguat rasa, pewarna, emulsifier, pemanis, itu yang dikategorikan ultra processed food, Elkoger.
0: Oke, ada ultra processed food, berarti ada processed food biasa ada juga sebutannya tadi.
1: Ada, ya kayak misalnya itu tempe oh, itu tempe. Kan pengolahan ya, dari kedelai jadi tempe, tapi itu dia sehat kategorinya.
0: Oh, tempe ya, termasuk olahan.
1: Karena tempe itu hanya dipermentasi, berubah bentuk jadi padat, tidak ada penambahan bahan tambahan makanan artifisial, jadi itu dikategorikan sehat. Contoh lain nih, susu difermentasi jadi yogurt. Nah, itu juga kategori makanan olahan yang sehat. Jadi dia tidak berubah bentuk banyak dan tidak ada tambahan makanan artifisial yang sintetik yang banyak, itulah intinya.
0: Berarti yang masih alami itu masih tergolong sehat. Contohnya tadi tempe, tahu masuk juga ya?
1: Masuk juga.
0: Tempe, tahu, yogurt sama
1: yogurt,
0: susu.
1: Betul sekali.
0: Wah, ini menarik kalau guys. Karena kan ketika mendengar makanan olahan, ultra processed food, di otak kita langsung isinya itu makanan nggak sehat gitu ya. Nah, tapi kan yang namanya makanan ultra processed food itu sekarang begitu populer. Nah, itu kenapa kira-kira bisa sepopuler itu sekarang?
1: Ya, kita sekarang ini kan berada di era yang serba cepat, serba praktis. Ya, tuh. Dikit-dikit go food, dikit-dikit. Kita pengen yang cepat-cepat dan praktis, apalagi sekarang ini nih, yang pada sibuk-sibuk, mama-mama muda yang pada sibuk, pengennya yang cepat-cepat aja ngasih anaknya, beliin nugget aja, goreng, selesai. Ya, jadi yang bikin makanan ultra processed food ini tren itu ya praktis, cepat, dan rasanya nagih.
0: Nagih, ya.
1: Nagih banget. Jadi sekarang ini industri makanan itu dia punya R&D, dia punya formulasi, tim formulasi. Jadi dia sengaja tuh bikin lidah kita itu kecanduan gurih gitu loh. Oh. Jadi kalau Elkoges di sini nonton sambil ditemenin keripik, keripiknya kalau nggak habis nggak pengen berhenti kan? Nah itu tuh efek dari makanan ultra proses tuh.
0: Oh gitu ya. Ya kan sekarang juga lagi euforia Piala Dunia.
1: Iya betul.
0: Nah jadi nonton bola pasti sambil ngunyah-ngunyah tuh ngemil.
1: Sambil ngunyah, sambil begadang. Nah kasihan tuh metabolisme tubuhnya.
0: Oh, menarik sekali Elkoges ya bahasan kita. Dan pastinya kan namanya industri pangan, ini katanya ada menggunakan teknologi formulasi ya, membuat konsumen ingin nagih. Katanya ada hal lainnya selain untuk menarik konsumen, itu apa sih sebenarnya tujuan dari ultra processed food itu yang bikin nagih? Mungkin ada kepentingan lain selain itu?
1: Ya tentu, sekarang promosi digital sangat gencar tentunya ya. Iklan digital sangat mudah kita dapatkan, apalagi untuk anak-anak ya. Sekarang aja apa-apa sudah ada diviralkan. Nah itu tuh yang bikin, jadi yang mempromosikan itu membuat makanan seolah-olah enak. Ya, tapi kita harus cek dulu ini sekedar enak di lidah aja atau ada manfaatnya untuk tubuh. Itu penting tuh Elkoges ya.
0: Oke, menarik sekali nih Elkoges topik kita. Apalagi kan sekarang hidup di zaman serba viral, apa-apa itu cepat sekali ya dikenal oleh masyarakat. Dan ternyata banyak makanan itu adalah makanan ultra proses. Termasuk yang viral sekarang kalau saya nggak salah ingat itu ada mochi ya, mochi si aneh-aneh, mochi Dubai lah apa, itu kan udah nggak sesuai warnanya. Mungkin nanti kita bahas. Tapi yang pengen Bagas tahu adalah mengenai data, data tentang konsumsi makanan ultra proses. Tapi nanti ya kita lanjutkan setelah lagu yang satu ini.

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bantene Mesorohan. Masyarakat Bali tentu tahu bahwa Banten merupakan bagian dari sarana upacara keagamaan khususnya untuk umat Hindu. Namun, Banten di dalam sesenggakan Buka Bantene Mesorohan menjadi perumpamaan terhadap orang-orang yang bekerja di suatu instansi atau perusahaan yang melibatkan keluarga, sanak saudara, atau kerabat dekat mereka untuk bekerja juga di dalamnya. Perumpamaan ini juga ditujukan untuk orang-orang yang suka pilih rekan kerja, hanya mau bekerja dengan orang terdekat saja. Ada baiknya saat memilih rekan kerja dan melakukan kerjasama, kita tidak hanya melihat dari kedekatan saja, tapi juga kompetensi dari orang tersebut.
2: Aku mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
3: Emang apa sih?
2: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
3: Elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
4: Yeay!
5: Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
6: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
7: More music, more fun. 96.9

0: 96.9 Koge Radio Bali. Di tengah berkembangnya zaman, ini pastinya orang-orang ingin serba cepat, serba instan. Dan pastinya tadi Bagas juga sempat ngobrol sama Ibu Devi bahwa sekarang semua orang itu inginnya cepat-cepat ya, dan makanannya adalah makanan ultra proses. Sama seperti dagang-dagang minuman Real Koger di pinggir jalan, tiap 5 meter pasti ada minuman teh yang murah meriah porsinya jumbo. Nah sekarang Bagas pengen tahu nih, berdasarkan Ibu Devi sebagai akademisi, kan pastinya nggak bisa sekedar omon-omon ya, nggak bisa sekedar ngomong. Perlu data nih, Alkoger. Jadi pertanyaannya, apakah ada data tentang konsumsi makanan ultra proses di dunia atau khususnya di Indonesia dulu ini, Bu?
1: Oke, jadi berdasarkan beberapa jurnal ya dan penelitian global itu menunjukkan bahwa konsumsi makanan ultra proses itu meningkat tajam selama 20 tahun terakhir. Mm-hmm. Ya, di sini mengindikasikan kalau tren yang semakin cepat ini bikin kita juga makin pengen makanan yang serba praktis. Okay. Nah, di beberapa negara maju ya kontribusinya itu bisa mencapai 50-60% total asupan kalori harian. Jadi hampir 50% lebih itu kita makanannya sudah makanan ultra processed food. Ya, okay. Kalau di Indonesia sendiri itu meningkat tajam pada anak-anak remaja. Ya, dan anak muda serta masyarakat perkotaan. Nah, mungkin di perkotaan pada sibuk, jadi pengen praktis aja gitu ya. Jadi makannya ultra proses semua. Nah, selain itu juga banyak riset kesehatan yang saya baca itu terjadi peningkatan penyakit obesitas, hipertensi, ya, diabetes dan juga penyakit metabolik lainnya lah. Itu penyebabnya adalah salah satunya pola konsumsi makanan yang tidak sehat.
0: Wah, itu saya sangat setuju ya, apalagi saya punya adik sepupu nih. Itu kelihatan banget kan, maksudnya masih kecil nih, kelas 2 SD, Kogers, tapi memang sudah kelihatannya gemuk sekali gitu kan, memang suka makan mie, suka dibeliin teh-teh manis setiap pulang sekolah. Berarti buat anak-anak itu memang tidak disarankan ya untuk terus-menerus konsumsi mie tadi, mie instan atau minuman manis itu ya. Sangat penting nih, Alkogers. Dan kalau memang kita bicara dengan makanan, bicara mengenai makanan ultra proses, sebenarnya hubungan paling pentingnya dengan label pangan itu apa? Kan ada labelnya pasti ya, makanan-makanan itu.
1: Oke, ya Alkogers, di sini setiap makanan kan tentu ada labelnya ya. Jadi label makanan itu sebenarnya sangat membantu kita loh sebagai konsumen ya. Jadi sebelum makan, baca dulu labelnya, isinya ya. Jadi di label itu sebenarnya sudah tertera kandungan makanannya itu apa saja. Misalnya contohnya nih sosis ya kan. Dia di sana pasti ada daftar komposisinya. Biasanya makanan ultra proses itu semakin panjang daftar komposisinya, semakin banyak prosesnya. Semakin banyak bahan tambahan yang ditambahkan biar semakin enak, semakin awet, semakin gurih. Dan Alkogas di sini harus hati-hati, jangan sampai mengkonsumsi makanan itu terlalu sering.
0: Oke, tuh. Yang labelnya panjang-panjang itu ya, yang nama-namanya agak sulit kita pahami. Nama ilmiah. Oke, jadi semakin tinggi tingkat proses makanan, itu daftar bahannya makin panjang. Ada istilah-istilah kimia. Ini bisa kasih contoh nggak istilah kimia atau bahan tambahan itu apa yang kira-kira nggak baik untuk kesehatan?
1: Oh, banyak sekali Alkogas di sini ya. Setiap minuman kemasan, kalau Alkogas bisa cek dah nih, mungkin di sebelahnya ada makanan atau minuman, bisa cek kalau ada makanan yogurt atau sosis, mie instan, ada banyak kandungan bahan-bahan tambahan sintetik ya, kayak misalnya di sini ada maltodextrin, ada monosodium glutamat, ada sodium benzoat. Kalau ada juga istilah pewarna sintetik, ya, pengawet sintetik. Nah, itu perlu diwaspadai. Ya, jadi semua komposisinya itu, jadi industri pangan itu wajib melampirkan daftar komposisinya. Alkogas di sana harus teliti nih. Ya, harus baca dengan detail. Kalau banyak istilah kimia yang Alkogas tidak tahu, artinya ini harus dibatasi nih dikonsumsi, itu intinya.
0: Dibatasi kata kuncinya, jangan berlebihan, Alkogers. Berarti dari label ini kita bisa mendeteksi ciri makanan ultra proses gitu ya kesimpulannya. Wah, menarik sekali ini ya. Jadi semakin banyak bahan industri, biasanya produknya makin mengarah ke ultra proses. Dan kalau misalnya kan masyarakat awam melihat istilah-istilah itu kadang bingung berarti ya.
1: Ya, karena mungkin sengaja ya dibuat sama industri makanan ya. Ini apa? Oh, nggak tahu kan gitu ya. Jadi sebenarnya semakin tidak dikenal istilahnya, semakin bingung misalnya kayak ini ilmiahnya semakin sulit, itu perlu diwaspadai sih sebenarnya. Artinya itu sudah sintetik. Okay. Ya, kalau dikonsumsi terlalu banyak artinya bisa mempengaruhi kesehatan ya. Tapi kalau komposisi makanannya kayak telur, kayak minyak, itu kan masih aman ya, masih kita kenal itu masih aman aja dikonsumsi ya. Okay. Tapi kalau udah seperti yang tadi, udah bahasa ilmiahnya aneh-aneh ya, itu Elkoges harus batasi banget sih.
0: Iya, tapi tadi namanya maltodextrin. Waduh,
1: ya.
0: Kalau biasanya kita kan lihat apa kandungannya, gula,
1: gula
0: telur gitu.
1: Ya, apalagi sekarang saya banyak menemukan nih Elkoges, klaimnya itu makanan bayi.
0: Oh.
1: Tapi baru dibaca itu isinya maltodextrin. Nah, itu maltodextrin itu dia sejenis gula juga, gula, gitu. Ya. Jadi kalau dikonsumsi berlebih sama baby, itu kan bisa kelebihan gula babynya, ya itulah pemicu obesitas.
0: Oh, penting nih kita ketahui ya, apalagi bapak ibu muda yang baru punya bayi yang katanya Bagas nih, atau mungkin onti-onti yang mau beliin ponakannya makanan, minuman, jangan asal beriin ya, kita harus baca juga labelnya. Dan untuk contohnya nih, bisa gak diberikan contoh perbandingan sederhana antara makanan alami dan ultra proses dari labelnya?
1: Oke, contoh sederhana nih, misalnya Elkoges beli susu. Nah, kalau Elkoges ke supermarket ya, bisa cek labelnya, kalau ada susu murni 100% susu, nah itu aman dikonsumsi ya. Itu emang susu yang dipasteurisasi, dikemas steril, jadi aman. Tapi kalau susunya itu tulisannya minuman susu berasa stroberi gitu misalnya, nah itu pasti ada perasa, perisa sintetik, ada pewarna sintetik ya, ada penstabil, ada tambahan sirup fruktosa, makanya cenderung itu lebih manis. Bahkan kandungan susunya itu bisa di bawah 20%. Nah, niatnya sehat minum susu, taunya malah gula aja yang masuk ke tubuh nih.
0: Iya, jadi beda ya minum susu murni dan minuman rasa susu itu beda.
1: Beda
0: ya.
1: Banget, itu contoh sederhananya nih.
0: Iya, iya, saya juga suka sekali sama susu pisang. Tapi mungkin harus lebih perhatiin kandungannya ya. Jangan-jangan cuma rasanya doang tuh yang rasa susu. Menarik nih Elkoges. Berarti semakin sederhana komposisinya biasanya lebih baik ya?
1: Ya, pada umumnya begitu, karena makanan dengan makanan yang lebih sederhana komposisinya itu mendekati ke rasa asli. Ya, dia lebih baik kandungan gizinya, lebih utuh seratnya kayak gitu ya, dan lebih rendah tambahan makanannya. Yang bikin worry itu tambahan makanannya itu loh, yang tadi yang saya bilang labelnya komposisinya banyak bahasa ilmiah aneh-aneh itu ya. Jadi misalnya di sini buah segar itu lebih baik dikonsumsi daripada minuman rasa buah ya. Kan banyak tuh di supermarket minuman kemasan rasa buah, coba deh nanti cek apa aja kandungannya. Terus kentang rebus itu lebih baik dari kentang yang diproses ya, keripik-keripik kemasan keripik, itu ya. Itu udah proses food banget, perhatikan banget, itu pasti ada monosodium glutamatnya. Terus ayam yang direbus atau digoreng saja itu tentunya lebih baik ketimbang sudah diolah jadi nugget. Ini kategori nugget yang frozen food ya, yang dengan komposisi banyak. Kalau misalnya ibu-ibu muda sini kan sekarang sudah pada pinter-pinter ya, saya buat nugget di rumah kan, isinya ayam, telur, sedikit tepung gitu, dan sayur, itu masih kategori sehat kok. Ya, bukan berarti semua nugget nggak sehat, tapi dengan kategori nugget yang dengan bahan tambahan artifisial atau sintetik yang nggak sehat di sini.
0: Wah, menarik sekali topiknya Elkoges. Berarti langsung kita simpulkan ya untuk di sesi ini, bahwa semakin sederhana komposisinya, makanan itu biasanya memang lebih baik.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkogers, buat Anda yang baru dengar radio, ada Bagas Krisna nih. Masih menemani ruang dengar Anda di Bisik, bincang inspiratif dan asik, membahas topiknya makanan ultra proses di era modern, memahami label pangan untuk pilihan yang lebih sehat. Jadi tadi Bagas sudah bahas panjang lebar. Dan sekarang kita lihat realitanya di lapangan ya, masih sama bersama Bu Devi di sini, mengenai banyak produk nih yang menuliskan klaim seperti misalnya ada tulisan rendah lemak, kemudian tinggi vitamin, ada juga yang nulis tanpa pengawet. Nah, apakah itu berarti makanan-makanan tersebut otomatis sehat?
1: Belum tentu ya Elkogas ya di sini. Jadi ini sangat penting sekali nih untuk Elkogas ya. Hmm. Jadi label klaim makanan itu bagian promosi nih, dibuat rendah lemak, tinggi vitamin, ya tanpa pengawet. Nah, itu bagian promosi industri pangan. Nah, tapi Elkogas di sini harus memperhatikan label secara detail. Hmm. Ya, Pak, biasanya di belakangnya itu ada tulisan komposisi lebih kecil dari label klaim tinggi lemak. rendah lemak, tinggi vitamin ini.
0: Depannya
1: ya,
0: tulisan rendah lemak gitu ya, di belakangnya panjang.
1: Di belakangnya itu panjang sekali, dan yang paling terpenting Elkogas di sini harus memperhatikan kadar gulanya.
0: Kadar gula.
1: Ya, kadar sodiumnya juga atau garamnya di sini ya. Jadi ada juga yang bertuliskan mengandung vitamin, tapi sebenarnya tetap makanan ultra proses ya. Hmm. Karena di situ mengandung vitamin sih, tapi gulanya tetap tinggi.
0: Oh, jadi ya, lebih banyak gulanya ya daripada vitaminnya.
1: Jadi manfaat vitaminnya oke kita dapat, tapi gulanya yang malah menyerang tubuh ya kan, tambah bikin obesitas dan lain sebagainya di sini ya. Jadi di era modern ini kemampuan membaca label makanan itu sangat penting sekali Elkogas ya. Jadi itu sama pentingnya dengan kemampuan membaca informasi kesehatan lainnya. Ya, karena sekarang masyarakat dibanjiri banyak produk makanan ultra proses ya, setiap hari banyak produk viral ya. Tuh. Jadi benar-benar harus dibaca dengan detail komposisi labelnya. Biasanya tulisan label itu kecil, tapi itu yang harus kita perhatikan loh.
0: Iya, dan memang kan kalau sekarang itu serba online ya, kita dari sosial media buka, tinggal klik di pojok kiri bawah, dapatlah promo-promo diskon. Itu kan biasanya nggak ada tulisan labelnya di sana, cuma ada promonya murah, kemudian makanannya viral langsung dibeli. Dan itu kan biasanya ya kita sebagai konsumen yang dipaksa cerdas gitu ya untuk mempelajari sendiri kandungannya. Tapi Bagas pengen tahu nih Bu Devi, sekarang pemerintah kan juga sedang gencar-gencarnya membahas label khusus untuk makanan atau minuman tinggi gula. Kemudian ada juga yang disebut tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Ini sebenarnya bagaimana ya? Realitanya gimana itu di lapangan?
1: Oke, betul sekali di sini. Nah, pemerintah sekarang juga udah aware nih sama masyarakatnya ya. Jadi saat ini melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu sedang mendorong sistem pelabelan khusus yang lebih bisa mudah dipahami oleh masyarakat. Jadi di sini yang ditekankan di label itu adalah gula, garam atau natrium, dan lemaknya. Jadi pemerintah sekarang mengembangkan sistem Nutri-level ya, jadi ada level-levelnya nih. Misalnya dari level A sampai A, B, C, D, atau warna hijau, kuning, sampai merah. Jadi misalnya level A itu tanpa gula, B less sugar, kalau udah D itu udah tinggi gula gitu misalnya, atau sebaliknya, atau warna hijau itu lemaknya rendah, kayak gitu. Jadi semakin mendekati warna merah atau D itu kandungan gula, garam, lemak itu semakin tinggi. Jadi Elkogas bisa harus dibatasi itu pengkonsumsiannya. Jadi pemerintah itu sudah mulai menggencarkan ke industri-industri makanan untuk mencantumkan nutri level ini. Jadi Elkogas yang di sini tidak perlu baca detail komposisi, tapi kalau udah ada label A, aman gitu ya. Kalau masih hijau, aman. Tapi kalau udah merah atau D, itu artinya udah tinggi gula, tinggi lemak, dan tinggi sodium atau natrium gitu.
0: Ya, itu kan sudah dipraktekkan apa masih digodok, masih di
1: beberapa proses? Sudah ada, cuma belum semua industri pakan, industri makanan menerapkan itu ya. Karena mungkin regulasinya masih belum ditetapkan atau gimana, tapi pemerintah sudah mulai mengusulkan, mendorong bahwa untuk industri makanan menetapkan nutri level ini untuk memudahkan masyarakat mengenal apa sih yang dia konsumsi sebenarnya.
0: Wow, ini bagus sekali Alkogers ya, ini yang seperti ini perlu kita dukung pemerintah ya, jangan dukung yang aneh-aneh. Kalau saya lihat kan memang di luar negeri udah wajib ini ya, saya lihat di postingan beberapa akun luar negeri, misalnya kita belanja ada yang tulisannya A sampai D kan memang sudah ada di supermarket-supermarket, minimarket. Tapi kalau di sini kan ya kayak tadi masih promo yang rendah gula, sehat, itu yang masih besar-besar ya. Oke, ya. Jadi kita doakan saja Alkogers, semoga kebijakan ini segera diterapkan sehingga masyarakat bisa lebih aman dalam mengonsumsi makanannya.

0: Telco Garden Radio Bali.
1: Duh, Leng semengan duduk di sini tidak dapat seekor ikan pun.
2: Weh, Pak Man, ngapain jadak-jodok tengah tepet di sisin tukade? Lagi dunas nomor ya?
1: Wah, kaget Pak Man, kaden ada dari medal. Pak Man lagi mancing nih. Dari pagi mulang umpan, jangankan lele, nyalian, parang timah, beceng-beceng sih ada ngedutin.
2: What? Mancing? Nggak salah. Lihat je airnya butek gitu, merah gitu warnanya loh. Emang ada

0: lokal warisan tak lingser-lingser zaman dulu. Salah satunya menyarankan agar kita bisa membangun relasi yang harmonis dengan alam. Lalu kalau lingkungan sudah tercemar begini, hubungan apa namanya Pak Man?
1: Saja ya nah. Nemare calon mantu Pak Man yang top semelegun.
0: Pak Man, bahasa apa tuh?
2: Alam telah memberikan kita kehidupan. Alam ini juga telah mempersembahkan pesona yang luar biasa indahnya kepada Bali. Sebagai kompensasinya, mari kita jaga kelestarian alam Bali. Melakukan tindakan-tindakan kecil dan sederhana seperti tidak buang sampah dan limbah sembarangan, serta bergotong royong membersihkan lingkungan adalah tindakan memuliakan alam sekaligus pengamalan Trihita Karana. Dengan Trihita Karana, kita juga menjaga Taksu Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 96.9.

96.9 Kogue Radio Bali. Badai pasti berlalu dari Ari Lasso. Yang namanya badai itu ada banyak bentuknya, Alkogers. Badai yang emang literally badai di kehidupan kita, atau mungkin badai yang kita alami dalam kondisi kita sehari-hari. Contohnya adalah badai penyakit. Wah, siapa sih yang mau sakit, Alkogers? Nah, tapi kita juga pastinya harus berpikir keras ya, karena memang kan kesehatan itu tanggung jawab kita sendiri. Tapi masyarakat umum nih banyak berpikir dalam mengonsumsi makanan, kalau dilihat yang dijual-jual itu sudah ada izin BPOM-nya, kemudian udah masuk minimarket. Ini kan orang-orang langsung berpikir makanannya aman nih, makanannya sehat. Nah, kalau menurut Ibu,

0: gimana tuh?
1: Oke, jadi makanan yang beredar di minimarket itu pasti sudah ada izin BPOM ya. Jadi produk itu memang aman secara regulasi dan boleh beredar ya. Tapi di sini belum tentu baik jika dikonsumsi berlebihan setiap hari nih Elkogas ya. Okay. Jadi Elkogas harus tetap jadi konsumen cerdas ya. Jadi baca labelnya, apa kandungan yang ada di makanan itu, mana yang dikonsumsi boleh sering-sering, mana yang boleh sebulan sekali, seminggu sekali mungkin ya untuk refreshing gitu ya.
0: Bisa kasih contoh nggak apa itu misalnya yang lebih baik sebulan sekali, apa yang bisa kita konsumsi setiap hari, ada nggak contohnya?
1: Ya kalau makanan yang real food tentunya ya Elkogas, ya itu boleh dikonsumsi setiap hari ya. Real food itu artinya tidak berubah bentuk, tidak berubah rasa, minimal proses lah. Tapi kalau sudah kayak mie instan, nugget, sosis, minuman soda, minuman serbuk-serbuk itu kan, nah itu udah ultra proses banget, pasti kandungan kimianya banyak, itu harus dibatasi sih. Elkogas ya, itu biasanya kandungan gula, garam, lemak itu tinggi. Ya kalau itu dikonsumsi setiap hari, ya kasihan metabolisme tubuh kita di sini. Yang paling worry itu sekarang kan gula ya. Apa-apa sekarang makanannya tinggi gula. Gula itu sebenarnya bikin nagih loh Elkogas ya. Jadi satu botol minuman itu mengandung gula tuh hampir setengah dari batas konsumsi harian yang dianjurkan ya. Jadi kalau minuman soda itu atau minuman-minuman kemasan itu tinggi gula banget itu. Jadi WHO sendiri ya sudah menyarankan konsumsi gula tambahan itu idealnya sekitar 25 gram per hari untuk dapat manfaat tubuh ya. Kalau berlebihan itulah yang memicu obesitas. Sementara satu kemasan minuman kemasan teh kemasan atau apa ya yang banyak di supermarket itu kemasan itu sudah mencapai 20 sampai 35 gram gula. Satu botol itu sudah segitu.
0: Oke, kan mungkin ada Elkogers yang bertanya-tanya. 25 sampai 30 gram itu berapa sendok itu kira-kira isinya?
1: Satu sendok itu sekitar 5 sampai 7 gram.
0: Berapa sendok? Berarti 6 sendok lebih ya?
1: Iya, betul sekali. Itu satu botol minuman itu sudah mengandung sekian gula loh.
0: Oke, jadi kita bukan minuman yang minum beneran, kita malah minum gula berarti ya, 6 sendok, 7 sendok.
1: Betul sekali, walaupun itu ada tinggi vitamin C. Iya, kita lihat dulu nih kandungan gulanya berapa gram ya Elkogas ya.
0: Iya, biasa ya minuman jeruk sasetan itu kan biasanya tinggi vitamin C, rendah lemak, tapi baru kita cek gulanya 8 sendok, 9 sendok. Nah, bahaya nih ya. Nah, karena kita sudah hampir di penghujung acara nih Elkogas. Ada pesan terakhir enggak yang paling penting untuk masyarakat terkait makanan ultra proses dan juga label pangan?
1: Oke, di sini saya sebagai akademisi ya teknologi pangan, hanya satu pesan sederhana deh untuk Elkogas di sini ya. Jangan hanya makan makanan yang enak dan praktis, tapi pahami isinya, pahami labelnya di sini ya. Karena apa yang kita makan itu menentukan kesehatan kita di masa depan.
0: Oke, singkat, padat, dan sangat jelas. Baik, terima kasih banyak Ibu Devi sudah menemani Bagas ya di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik dengan topiknya makanan ultra proses di era modern, memahami label pangan untuk pilihan yang lebih sehat. Dan itu dia kebersamaan kita Elkogers di Bisik hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini Bagas Krisa masih akan setia menemani ruang dengar Anda di Sunset Program.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger. Apakah Anda bahagia hari ini? Kalau belum, yuk kita bahagia bersama. Ada Bagas Krisnani masih teman menemani ruang dengar Anda kali ini di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Baru saja Bagas sudah memandu Anda di bisik ya, bincang inspiratif dan asik membahas soal makanan Elkogers. Makanan yang diolah itu, apalagi yang di ultra proses, tidak selamanya sehat. Tapi di atas itu adalah pikiran Anda yang mumet terus-terusan, pastinya akan menyebabkan sakit. Maka dari itu kita bahagia bersama yuk. Sambil request lagu, kirim-kirim salam. Dengan caranya bisa chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Bagas di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: Hey, watch that.
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. Our listeners.
4: 96.9.
5: El Cougar. Radio Bali.
6: Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
7: Eh, Kak Amel. Udah nih, Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
8: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja. Kakak belinya di Dapur Prima kok.
7: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka, dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
7: Wah, aku baru tahu loh, Kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
6: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
9: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
4: Music. 96.9
5: El Cougar Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Lagu dari Perunggu 33 kali. Udah Bagas puterin buat Rama yang gabungan dari seputaran Gatot Subroto. Kirim salam katanya buat Kak Bagas sama buat teman-temanku. Selamat memperingati Hari Raya Kuningan. Kuningan lagi 2 hari ya. Makasih ya udah gabungan. Kemudian Bagas mau sapa juga yang gabungan di WhatsAppnya LKOGE Radio Bali. Ada Madendra Saputra hadir dari Desa Tua Merangga Tabanan, present katanya. Wah, rajin banget tadi pagi juga gabungan. Sekarang kembali present, hadir katanya. Request lagunya April Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi bersantai. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, selamat bersantai buat LKOGE yang lagi santai, yang lagi kerja selamat kerja juga. Harus diselamatin pokoknya ya, karena banyak orang juga yang sebenarnya pengen kerja tapi belum beruntung dan masih nyari-nyari kerjaan. Semoga dilancarkan LKOGERS. Masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Santur Kaje. Mau request lagunya Ariana Grande, judulnya Satu Kesempatan Terakhir atau Satu Waktu Terakhir, gimana sih terjemahannya, One Last Time, gitu lah bahasa Inggrisnya. Salam buat sahabat LKOGE dan buat Bagas, terima kasih. Banyak kali ngirimin stikernya. Stikernya agak stres tapi gak apa-apa. Oke Kak, kasih jempol banyak. Oke, terima kasih. Langsung Bagas puterin lagunya Ariana Grande. Maksud Bagas Ariana Grande, One Last Time. Spesial buat Kadek Kirimah.

0: Iniradioku. Bukan Iniradioku. Bukan Iniradioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Sebelum Anda gila-gilaan bersama kawan-kawan, jangan lupa untuk melanjutkan studi Anda, apalagi buat Anda yang belum mendapatkan kuliah yang tepat ya. Jadi bagus rekomendasikan untuk kuliah saja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih, yang sudah terakreditasi unggul alias A, dan bisa Anda pilih di FPST UNWAR. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Jadi buat Alkogers yang juga masih bingung ya, kenapa sih harus di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya nih, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya Alkogers, kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama, segera putuskan sekarang juga buat daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat alamat websitenya. Silahkan klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Pasar Bali, inilah Telkoga FM.
1: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96.9 LKOGE Radio Bali One Direction, malam yang berubah atau berganti kali ya terjemahannya. Night Changes, tapi Bagas puterin spesial buat Kade yang gabungan via DM Instagram. Bagas suka sekali sama video klipnya Night Changes in LKOGE mengenai perubahan suasana dari seorang pasangan, beberapa pasangan ya personalnya One Direction, dari yang pertama yang mesra-mesra sampai ada berbagai kejadian yang kurang mengenakan. Tentu pastinya kita alami dalam kehidupan LKOGE. Jangan sampai hubungan Anda dengan orang yang disayang berubah hanya dalam semalam. Tetap semangat ya. Kemudian makasih juga mau sapa yang gabungan masih di DM Instagram. Ada Adi Suputra hadir dari seputaran Abian Semal. Katanya tadi pagi Bagas siaran LKOGE Freshie Morning edisi Kulik alias Kuliner Astik featuring Mika Karisa. Sekarang Bagas siaran Sunset Program. Iya ya, kok Bagas sering banget siaran belakangan ini. Ya gak apa-apa ya, jangan bosan-bosan dengerin suaranya Bagas. Mau request lagunya ada band judulnya Masih alias Sahabat Kekasihku. Masih tadi udah puterin ya dari ada band. Coba Bagas cek dulu bener udah diputer. Semoga didengar sama Adi Suputra. Kirim salam katanya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Semangat siaran double. Wih, kalau boleh siaran triple juga tak pantengin ya. Masih di Instagram, Bagas juga mau sapa neneknya Adi Suputra. Ada Nenek Nyoman Latri hadir dari seputaran Abian Semal juga, Kabupaten Badung, Bali. Mau request lagunya Cinta Laura, judulnya Oh Baby. Salamnya buat LKOGERS, buat Pak Bagas, terima kasih. Ada slogannya, hanya di Adi Suputra Praksen, masa depan diraih saat ini. Mantap jaya. Biar gak lama-lama, langsung Bagas puterin ya, lagunya Cinta Laura, Oh Baby.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 LKOGE Radio Bali. Selamat sore LKOGE. Masih semangat kah di sore hari ini? Atau mungkin sudah mulai ngantuk? Apalagi buat Anda yang begadang nontonin Piala Dunia sama seperti saya. Kemudian paginya harus kerja, sekarang juga masih kerja atau udah pulang nih jangan-jangan, lagi di perjalanan nyari makan atau mungkin terjebak kemacetan. Apapun aktivitas Anda, Bagas Krisna masih setia menemani ruang dengar Anda di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 25 Juni 2026. Bagas masih punya 1 jam lagi ya untuk menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik koleksi LKOGE Radio Bali dari berantika musik Indonesia dan mancanegara sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu, silakan chat via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga DM di Instagram kita @lkogefm atau via Facebook Messenger Langkosa Gagana. Yang gak sempat dengerin radio, mungkin ada gangguan sinyal ya, atau mungkin radionya udah rusak di rumah, boleh streaming aja lewat website kita di www.lkogeradiobali.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi ya, Candy Skosin, terlengkap dan temulah.

96.9 LKG Radio Bali. Lagu legendaris dari Queen, Radio Gaga. Asik, udah bagus puterin ya. Spesial buat Om Roni yang gabungan dari seputaran Imam Bonjol. Salam bertanya buat semua teman-teman yang lagi sibuk ngejar target tutup buku akhir bulan. Buat Bagas, semangat juga siarannya. Oke, terima kasih banyak Om. Tadi udah Bagas apa-apa yang di WhatsApp sama Instagramnya LKG. Sekarang ke Facebook ya. Ada siapa ini hadir? Ada Komang Aryani dari seputaran Denpasar. Mau request lagunya Pitbull featuring Neo dan Afrojack, Give Me Tonight. Bener itu judulnya, bener. Tadi udah Bagas puterin Give Me Everything Tonight ya. Semoga menghibur Komang Aryani. Ada juga Kadek hadir dari seputaran Denpasar. Ini request lagunya Hi-Fi, judulnya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Udah Bagas siapin, abis ini langsung diputer. Kemudian Kadek Giri juga request lagunya Bondan featuring Fade to Black, judulnya Keroncong Protol. Udah diputer. Salamnya buat pendengar LKG aja, buat Bagas terima kasih. Sama-sama. Langsung aja Bagas puterin ya, lagu spesial buat Kadek, judulnya Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Udah siap belum LKGers?

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoga Radio Bali. Enak sekali ya lagunya Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Dan ada, jika ada yang ingin melompat lebih tinggi lagi menuju jenjang pendidikan yang berikutnya, maka saya rekomendasikan kuliah saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin melompat lebih tinggi, memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengolahan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kemudian ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Jadi penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Elkogers yang masih bertanya, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar nih Elkogers, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait, dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya ya, kelasnya bersih dan berasi, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat untuk menunjang perkuliahan Anda ataupun anak cucu keponakan dan semuanya. Jadi gak usah mikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat ya alamat websitenya, silakan klik di sipanmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Radio Bali.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29-1227 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.

96.9 Okoge Radio Bali. Lagu jedak-jeduk dari Steve Aoki, I Love It When You Cry. Bagus puterin spesial buat Agus yang lagi di perjalanan pulang nih katanya. Masih di bypass, kena macet. Semangat ya Agus, terima kasih banyak udah gabungan. Kemudian bagus juga mau sapa di Instagram Alkoga. Ini udah ada The Naps Radio gabungan. Izin Kak Bagas mau request lagunya Cegil dari Nabila Takia. Thank you Kak. Oke.

0: 96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Aditya Sofyan, Guys. Jadi penutup kebersamaan kita di sore hari yang indah ini. Terima kasih Balkokers yang udah atensi dengerin Bagas Krisna dari jam 3 tadi ya. Dari Bibisik, bincang inspiratif dan asik bersama Ibu Devi membahas tentang ultra processed food. Lanjut di Sunset Program jam 4 sampai jam 6 sore Alkoger. Seru banget, banyak yang gabungan. Udah semua Bagas apa dan Bagas puterin lagunya. Semoga lagu yang Bagas puterin bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas. Dan buat yang mau begadang nonton sepak bola Piala Dunia nanti malam, tetap semangat dan pastinya jaga kesehatan. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Six point nine. FM El Cobra Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

0: 이미라디오쿠 목단 이미라디오쿠 목단 이미라디오쿠 이게 땀 거기 두세
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

merenung kalau Gers memikirkan apa ya, kenapa ya semua ini bisa terjadi, dan ya seperti bingung aja sama apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dilakukan selama ini. Dan semoga aja dengan merenung itu bisa kembali berbenah diri ya. Namun selain merenung yang selalu menguras tenaga, kebiasaan di sore hari selain merenung adalah merenung juga di tepi, bedanya tempatnya. Sekarang merenungnya adalah di tengah kemacetan. Karena ya sekarang masuk di hari Kamis gitu kan ya. Besok udah tanggal merah kalau nggak salah besok. Karena ada penambahan kuningan. Dan pastinya semua juga lagi pada berbondong-bondong pengen cepat pulang. Karena masih hari kerja itu kan ya. Jam-jam pulang pasti semua pengen cepat pulang. Pengen cepat nyiapin buat galungan. Biar besok bisa lebih santai lagi untuk mempersiapkan segala banten dan lain-lainnya. Ya meskipun emang macet yang saat menguras tenaga, sebaiknya kita enjoy aja ya Rogers, nanti malah gak jadi kita mekuningan karena emosi di jalan. Jadi kita kontrol emosi kita tentunya dengan atensi di Elkoger Radio Bali. Karena selama 2 jam ke depan sampai Anda nanti sudah sampai rumah dan sambil mengerjakan mempersiapkan segala persiapan buat kuningan nanti, Tata Prawira hadir menemani Anda selama 2 jam ke depan di ajang Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Dan ada apa sih selama 2 jam ke depan ini? Jadi Tata Prawira akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan tips-tips yang menarik-menarik banget. Dan selain itu biar nggak mumet gitu kan di jalan maupun meja jahitan, Tata Prawira juga pastinya akan memutarkan berbagai lagu-lagu acik koleksi Elkoger Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So jangan kemana, stay tune.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

Bingung ya, mau nyari kuliah di mana ya, Nat? Bukan cuma anak-anak SMA yang baru banget lulus, karena mungkin ada juga yang gap year, dan bahkan sampai sekarang pun masih berpikir, mau kuliah di mana ya enaknya? Mau kuliah di sini apa di sana ya? Dan mungkin saya juga dengar, saya dengar-dengar sih ya, belakangan ini ada ujian-ujian tulis mandiri yang baru banget ada informasi-informasinya nih. Dan bagi Anda yang mungkin belum kesampaian, belum jodoh dengan universitas tersebut, mungkin Anda bisa banget lihat rekomendasi saya, Elkogers. Karena saya mau rekomendasiin Anda kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR yang bernaung di bawah yayasan Sri Kesari Warmadewa. Kenapa tuh, Nat? Ya, karena ini adalah sebuah plan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang. Karena pertanian modern sekarang nggak cuma tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Ada yang pertama, Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga program studi kedua, yaitu Prodi Peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang konsentrasinya pada teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Lalu ada juga Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan dan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan kenapa sih harus milihnya tuh di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologinya di Universitas Warmadewa gitu kan? Karena kalau kita lihat dari, kita intip-intip dikit dari staf pengajarnya, yang terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Lalu kalau kita tengok-tengok dikit sama fasilitas kampusnya nih, di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Jadi kayaknya udah gak perlu mikir-mikir lagi deh ya, karena baru lihat dua hal itunya udah langsung bisa kita putusin aja langsung untuk segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung akses di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa juga Anda langsung hubungi atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310. Atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI di nomor 081338576547.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 FM, Malko Gary di Bali. Bagi masyarakat di Bali pasti tahu ya, semua pasti tahu ada hari raya apa sih besok gitu kan. Ya besok itu bertepatan dengan hari penampahan Kuningan, Malko Gers, karena Kuningan juga jatuh pada di hari Sabtu besok juga. Dan hari penampahan Kuningan ini sebenarnya hari apa sih Nat? Jadi hari penampahan Kuningan ini nggak jauh berbeda dengan hari penampahan Galungan sebelumnya. Dan biar kita bisa bersiap nih tentang hari penampahan Kuningan besok, saya kasih tahu sedikit nih apa sih itu hari penampahan Kuningan. Jadi ini adalah hari penyucian dan persiapan spiritual yang jatuh tepat sehari sebelum hari raya Kuningan, Elko Gers. Dan secara filosofisnya, hari ini dimaknai dengan momentum untuk mengendalikan nafsu, memusatkan pikiran, dan juga memperkuat batin sebelum para dewa atau leluhur kembali ke surga loka keesokan harinya. Dan Kuningan ini seperti yang kita tahu juga, Kuningan ini mungkin identik dengan warna kuning ya, tapi bukan sekedar mewarnai semua dengan kuning, Elkogers. Kuningan ini juga ada makna di balik kata Kuningan tersebut, yang bisa dibilang makna sebenarnya itu adalah dari nguningang atau keuningan lah ya, atau bisa dibilang juga kata singkat itu adalah uning, yang artinya dalam bahasa Indonesia itu adalah tahu atau ingat, Elkogers. Dan di hari penampahan ini diharapkan bisa menjadi sebuah pengingat untuk kita mawas diri, dan umat Hindu bisa sesuai janjinya adalah untuk selalu memenangkan dharma atau kebenaran, dan juga mengalahkan adharma, sifat buruk yang ada dalam diri kita, Elkogers. Dan sebenarnya di hari raya Kuningan ini kita diharapkan untuk bisa introspeksi diri, Elkogers, dan juga bisa kembali juga mempererat silaturahmi sama keluarga tentunya. Dan jadi jangan mentang-mentang namanya Kuningan juga semua Anda warnai kuning. Memang sih ya, warna kuning itu sendiri juga memiliki filosofi tersendiri dari Kuningan ini. Karena warna kuning itu bisa melambangkan keagungan, kejayaan, dan juga kemakmuran. Yang sering banget diwujudkan melalui nasi kuning, dan juga lambang yang menjadi lambang syukur atas kelimpahan pangan dan rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan. Tapi bukan berarti Kuningan itu cuma mewarnai semua dengan kuning, tapi Kuningan adalah artinya uning atau ingat, Elkogers.

0: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Namun meskipun kebutuhan bulanan dan buah hati di rumah Anda sudah habis atau bahkan sudah hampir saja menyentuh titik terakhirnya, harus tetap diisi kembali ya Rogers, karena nggak mungkin dong ya Anda mandi nggak pakai sabun itu adalah sebuah hal yang kayak gimana gitu. Makanya tenang aja Rogers, kalau emang mau berbelanja bulanan dan buah hati pastinya langsung ke Glendis Grosir aja, karena di Glendis Grosir selalu ada promo di setiap harinya dan promonya juga unik-unik banget. Contoh nih ya, per hari ini ada Azarin Acne Gentle Cleansing Foam ukuran 75 mili, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Ada juga So Good Hot Crispy Chicken Stick ukuran 400 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp7.400. Ada juga Little Joy Chicken Tempe ukuran 22 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp12.000. Ada Diabetesol Jumbo ukuran 950 gram box, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp8.000. Lalu ada juga Madu Rasa Premium ukuran 910 gram, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp13.200. Ada juga Follow Me Kids Head to Toe Wash Melon ukuran 750 mili pump, Anda bisa mendapatkan potongan harga sebesar Rp15.700. Dan di setiap pembelian 2 pieces Promina Baby Crunches Seaweed ukuran 20 gram, Anda bisa mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Jadi itu baru sedikit ya yang saya baca NLOS, karena masih ada banyak lagi promo-promo lainnya di Glendis Grosir. So, jadi tunggu apa lagi? Langsung aja sekarang juga ke Glendis Grosir terdekat dari rumah Anda. Karena di Glendis Grosir yang terlengkap dan termurah.

90.9 FM Malco Gear Radio Bali. Tak terasa waktu berjalan begitu cepatnya, Malco Gears. Kita sudah sampai di pukul 7 malam waktu Elko Radio Bali yang sudah lewat 12 menit bahkan. Namun tenang aja ya, meskipun kita sudah masuk di sesi kedua dan jam kebersamaan kita tersisa lagi kurang lebih 1 jam aja. Namun tenang, Mantap Program masih bakal menemani Anda di ajang Home Sweet Home asli musik Indonesia sampai nanti di jam 8 nanti. So jangan kemana-mana, karena selama 1 jam ke depan Mantap Program masih akan menghadirkan berbagai informasi-informasi dan juga tips-tips yang menarik, dan juga disertai juga diiringi sama lagu-lagu acik koleksi Elko Radio Bali dari Belantika Musik Indonesia. So jangan kemana, karena badai udah berlalu, Anda juga pasti udah sampai rumah kan ya. Meskipun masih mempersiapkan segala persiapan buat Kuningan, namun tenang aja. Jadi yang kemana, tempat tensi di Elko Radio Bali bersama Nata Prawira.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berhasil bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: 96.9

pengen jalan-jalan gak sih di malam hari kayak gini? Tapi bingung jalan-jalan kemana? Nah, daripada kita bingung mau jalan-jalan kemana, mending Anda pergi ke PKB aja deh, Rogers. Apa sih PKB? Jadi PKB ini adalah Pesta Kesetiaan Bali kepanjangannya. Yang kayaknya semua masyarakat Bali tahu deh ya tentang PKB ini. Dan yang selalu diadakan di Art Center, yang pada hari ini dari tanggal 11 Juni kalau nggak salah ya, sampai nanti tanggal 11 Juli telah dibuka Pesta Kesenian Bali Alkogers ke-48 dengan tema Atmakerti Jiwa Sida Parisude. Yang tentunya di sana kayaknya juga emang udah nggak asing lagi ya bagi masyarakat Bali. Di PKB itu ada banyak banget berbagai makanan khas Bali, berbagai kesenian-kesenian khas Bali dari saput, kamen, lalu ada juga makan-makanan seperti apa ya, ada klepon mungkin salah satunya ya, ada juga babi guling yang paling khas, dan juga ada berbagai makan-makanan bukan tradisional aja sih, ada makan modern juga yang dari kebarat-baratan juga ada di pasar malamnya di Bajar Kedaton, Alkogers. Dan selain itu yang paling sering banget ditunggu di PKB itu adalah berbagai pementasan-pementasan dari berbagai duta-duta kabupaten maupun kota yang ada di Bali. Dan di hari ini bagi Anda yang pengen banget nih, pengen tahu apa sih pementasan pada hari ini, kalau nggak salah tadi saya sempat baca ada Janger kalau nggak salah ya di kalangan Ayodhya. Dan yang mungkin juga membuat hari ini cukup ramai di Art Center sepertinya adalah adanya lomba tari barongket dari Duta Kabupaten Tabanan, dari Duta Kabupaten Gianyar, ada juga dari Duta Kabupaten Klungkung, dan juga Duta Kabupaten Badung, Rogers, yang sepertinya nanti akan membuat cukup kemacetan juga di seputaran jalan WR Supratman, jalan Hayamuruk, dan juga jalan Nusa Indah, dan mungkin juga akan berimbas jalan Kartangan dan jalan Kecubung di depannya Elko Radio Bali tentunya. Jadi mungkin bagi Anda yang mau melewati itu, harap mencari alternatif lainnya ya. Ini akan diadakan di panggung terbuka Arda Chandra di pukul 19.30 sampai selesai, Alkogers. Jadi ini masih pukul 7.26, jadi bagi Anda yang emang pengen nonton bareng Cat nih dari duta-duta kabupaten Anda sendiri, bisa banget, belum ketinggalan kok ya. Mending buruan sekarang juga ke Pesta Kesenian Bali yang ke-48, karena ya Pesta Kesenian Bali cuman sekali doang, Alkogers. Meskipun emang kesenian Bali, tapi ini juga cocok kok buat Anda yang mau keluar bareng keluarga, teman, sahabat, ataupun pacar ataupun pasangan gitu ya. Dan bahkan mungkin cocok juga bagi Anda yang mau keluar sama sahabat rasa pacar mungkin.

0: 미니라디오쿠 목감 미니라디오쿠 목감 미니라디오쿠 일나무 거기 두세
1: 일나무 향기 도미니라디오쿠
0: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Malco Radio Bali. Saya mau ingetin lagi sekali nih ya, Kogers, bagi Anda yang masih bingung mau kuliah di mana ya, saya rekomendasiin mending Anda kuliahnya di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warma Dewa atau UNWAR yang bernaung di Yayasan Sri Kesari Warma Dewa aja. Kenapa tuh Nat? Ya, karena ini emang sebab dan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensialnya berkembang, Alkogers. Karena pertanian modern sekarang gak cuma tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi. Di sini ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul A yang bisa Anda pilih. Yaitu yang pertama, ada Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Dan untuk kurikulumnya juga sudah berbasis industri yang menuju ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambahnya. Lalu ada juga Prodi Peternakan yang mempelajari tentang semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lainnya teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Dan untuk kurikulum yang ditawarkan juga sudah disesuaikan tentunya dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan zaman sekarang. Lalu ada juga Prodi Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan juga pangan fungsional. Dan untuk penanganan industri pangan juga sudah mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan juga berkualitas tentunya. Lalu ada juga Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segera kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs, yang prinsip ini akan diimplementasikan ke setiap mata kuliahnya, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan lalu kenapa sih harus milihnya tuh di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warma Dewa gitu kan? Kenapa nggak di yang lain aja? Karena nih ya, kalau kita intip-intip dikit dari fasilitas kampusnya dulu deh ya. Di sini kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat yang tentunya diperlukan banget sama seluruh mahasiswa, Elkogers. Lalu ada juga kalau kita lihat dari staf pengajarnya, di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan juga magister. Dan jadi dari dua itu aja kita udah gak perlu mikir lagi gak sih, Alkogers, karena kita bisa langsung putusin sekarang juga buat segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warma Dewa. Dan untuk informasi lebih lengkapnya ada nggak Nat? Ada banget, sudah ada di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Saya ulangi lagi sekali, sipenmaru.warmadewa.ac.id. Anda bisa ketik di Google dan search, pasti ada informasinya, Alkogers. Namun bagi Anda yang nggak pernah puas nih, masih pengen informasi yang lebih pasti dan lebih lengkap lagi, bisa banget Anda langsung hubungi aja atas nama Insinyur Iwan Sudiarte MP di nomor 081338665310, atau bisa juga atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSIMSI di nomor 081338576547.

0: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.

Lagu dari Lyodra, Tak Dianggap. El Vulgers, ya, bagi Anda yang merasa tidak dianggap di malam hari ini, merasa tersisihkan, merasa perjuangan Anda sia-sia, ya tenang aja El Vulgers, tetaplah percaya bahwa besok adalah hari penampan kuningan, ya. Karena mungkin itulah salah satu cara Tuhan bilang bahwa Anda itu harus lebih fokus lagi dengan diri sendiri, lebih bisa introspeksi diri sendiri, dan juga lebih bisa tenang lagi dalam menghadapi sesuatu, El Vulgers. Dan mungkin di area kuningan ini bisa menjadi sebuah jadi pacuan ya buat Anda, buat lebih semangat lagi. Dan mungkin bahkan setelah area kuningan Anda bisa mendapatkan seseorang yang lebih lagi, El Vulgers. Namun ngomong-ngomong tentang tak dianggap ya, bukan tak dianggap ya, lebih ke perpisahan. Sayangnya kita juga udah harus berpisah nih, karena kita udah sampai di pukul 8 malam waktu Elko Radio Bali, yang berarti ajang Home Sweet Home edisi Kamis 25 Juni 2026 sudah harus kita akhiri, kita cukupi terlebih dahulu sampai di sini aja. Namun saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Anda yang udah setia banget atensi di Elko Radio Bali dari pukul 6 sore tadi. Dan selalu ingat juga, jangan pindah frekuensi ataupun matiin radio Anda, karena selama 1 jam ke depan saya sudah menyiapkan berbagai lagu-lagu acik yang akan menemani malam hari Anda, tentunya dari mancanegara. Udah bukan dari Belanda ke musik Indonesia lagi, aku kasih, tapi udah dari mancanegara. Jadi Anda bisa bernyanyi-nyanyi indah di malam hari ini. Dan tentunya nanti juga di pukul 9 malam nanti sudah akan siap Arya Wijaya yang akan menemani Anda di ajang Rest and Dream, yang akan menemani Anda sampai nanti Anda tertidur lelap di malam hari nanti. Dan biar gak terlalu banyak lagi saya cuap-cuap di malam hari ini, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Tata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget puasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Murarai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Buka nangkep balangi dadua, maka dadua tuara bakat. Sesenggakan ini memiliki makna khusus yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti ibarat menangkap dua belalang, malah keduanya tak dapat ditangkap. Kerap kali kita menginginkan banyak hal sekaligus dalam satu waktu, namun malah membuat kita tidak mendapatkan apa-apa. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar jika memiliki keinginan maupun tujuan, fokuslah merealisasikan satu terlebih dahulu. Merealisasikan banyak hal dalam satu waktu hanya membuat kita kelabakan yang akhirnya tidak mampu mendapatkan apapun. Jangan sampai usaha yang sudah kita lakukan membuahkan hasil yang sia-sia.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 FM El Cobra
1: Radio Bali. Yang, bantuin aku ngisi teka-teki silang dong. Menurun, ke bawah 6 kolom, lagu Bali yang dikolaborasikan dengan tari biasa dipentaskan oleh anak laki-laki dan perempuan. Apa ya?
2: Gitu aja gak tahu. Jawabannya janger tuh sayang.
1: Oh iya, pas. Lanjut, suku asli yang mendiami daerah Jawa Barat. Apa sih ya? Tahu-tahu, apa sih namanya itu ya?
2: Adeh, suku Sunda. Gampang gitu loh yang.
1: Namanya juga lupa. Ada lagi nih, roti yang selalu ada di pernikahan orang suku Betawi. 9 kolom menurun. Hah? Roti apa men ya? Roti kering? Lah ini 10 kolom. Roti tawar? Nah ini 9 kolom. Roti tawar berarti jawabannya ya.
2: Astaga, roti buaya jawabannya tuh. Kamu nih kayaknya kurang dengar agama Indonesia deh. Cinta, cinta, cinta
3: Indonesia. Bener tuh, jangan sampai malu-maluin ya karena punya pengetahuan yang minim tentang Indonesia. Yuk ketahui lebih banyak tentang keberagaman Indonesia, mulai dari suku, tradisi, budaya, dan berbagai hal-hal unik dari masyarakat di berbagai daerah Indonesia, hanya di Ragam Indonesia. Setiap hari Sabtu jam 9 pagi sampai 11 siang, tentunya di 96,9 FM, El Koga, Radio Bali.
1: Iya deh, iya. Tiap Sabtu pagi aku dengerin Ragam Indonesia di El Koga. Satu aja ya. ILY itu kepanjangan dari apa ya, Yang?
2: ILY? Oh, I love you.
1: I love you too.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96.9 Radio Bali balik lagi ya bareng Arbi di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 11 malam nanti. So stay tune guys.

96.9 Elkoger Radio Bali. Hai hai halo Elkogers. Apa kabar nih semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja dan sehat-sehat aja ya. Tidak begadang tuh yang kayak kemarin Arya sempat menceritakan ataupun menafsirkan mimpi gara-gara begadang tuh sampai ada mimpinya di mana dia dibangunkan disuruh menutup mata oleh ajungnya padahal ajungnya enggak ada masuk ke dalam kamar sama sekali. Mungkin karena itu juga peringatan dari tubuh ya, kayak kamu nih harus istirahat sekarang, jangan lagi begadang-begadang. Oke, aku gara satu single dari Rosalyn ya dengan judul Snap. Membuka kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini di hari Kamis pada tanggal 25 Juni 2026 ya, di malam Jumat lagi ini. Setelah Arya menemani Anda kemarin di hari Rabu di Tafsir Mimpi. So, hari ini Arya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti sampai jam 11 yang dimana Arya akan membacakan gabungan-gabungan dari Elkogers. Dan selain itu juga, Arya akan memberikan informasi dan tips-tips yang menarik tentunya untuk Elkogers. Sebagai Elkogers nih yang mau gabungan dan ingin mengirimkan requestannya atau ingin requestan lagunya, lagu favoritnya itu diputarkan di Elkogari di Ubali ya, sambil lagi chill-chill dan santai, bisa banget langsung saja menghubungi di sosial medianya Elkoga melalui WhatsApp Elkoga di 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Elkoga di Langkosa Gagana dan Instagram Elkoga di @elkogafm. So, ditunggu untuk gabungannya dari Elkoger sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Okogar Radio Bali. Elkogars, kita saatnya membacakan gabungan-gabungan dari Elkogars lagi ya. Kalau misalnya di Rest and Dream dan di hari Kamis tentunya kita akan memutarkan lagu-lagu requestan dari Elkogars ataupun mungkin ada yang mau salam sapa juga ya. Oke, di sini Arya akan membacakan melalui WhatsApp Elkoga di 081-236-155-969. Di sini ada Madehendra. Madehendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan Prisen mau nge-request lagunya Alan Walker, Sing Me To Sleep. Kirim salam buat istri yang lagi buat tamu yang persiapan Kuningan. Buat bosku, makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih untuk Madehendra Saputra yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Dan untuk istri dari Bapak Madehendra Saputra, semangat juga nih, dapat semangat dari suaminya. Untuk lagunya udah ya siapkan di playlist ya, ntar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Marcel. Di sini katanya mau nge-request lagunya Fiera Tilly yang judulnya Terlama. Oke, itu aja ya. Mungkin nanti Marcel kalau misalnya ada salam sapa boleh banget ya. Oke, sebelum kita mutarkan satu single dari Fiera Tilly dengan judul Terlama, kita akan mutarkan satu single dari Alan Walker dengan judul Sing Me To Sleep.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id. 96.9

96.9 Elkogar Radio Bali. Yap, satu single dari Fiera Till dengan judul Terlalu Lama sudah diputarkan ya, dimana ini merupakan salah satu requestan dari Elkogers yang bernama Marshall. Wah, bagus banget sih untuk namanya ya. Selanjutnya kita akan membacakan gabungan dari Elkogers yang lain nih. Di sini ada Adi Suputra. Selamat malam Arya, saya Adi Suputra asal dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal. Bisakah request lagunya Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi? Kirim-kirim salam untuk Arya Wijaya aja, terima kasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih Adi Suputra yang gabungan pada malam hari ini ya. Untuk lagu dari Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi udah Arya masukkan ke dalam playlist. Ntar tinggal diputarkan aja ya. Untuk selanjutnya di sini ada Nyoman Latri. Selamat malam Pak Arya. Saya Nyoman Latri dari Kabupaten Badung. Bisakah request lagunya Andra and the Backbone, judulnya Main Hati? Kirim-kirim salam buat sahabat Elkogers, Pak Arya. Makasih ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Nyoman Latri yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Sebelum kita muterkan satu single dari Andra and the Backbone, kita akan memutarkan satu single dari Rosa yang judulnya Tak Sanggup Lagi.

96.9 Elkogar Radio Bali. Di keheningan malam kayak gini ya, biasanya pikiran kita itu suka melayang ke urusan hati. Nah, malam ini Arya mau ngebahas nih satu fenomena hubungan yang halus banget tapi dampaknya bisa bikin mental kita lelah. Pernah gak sih Anda merasa kayak belum siap berkomitmen atau belum yakin melangkah ke jenjang yang lebih serius? Tapi pasangan atau gebetan Anda ini mulai mengeluarkan kalimat seperti, aku udah nunggu kamu terlalu lama ya, kamu egois banget ngegantung status aku kayak gini. Atau enggak, misalnya kayak, kalau kamu emang sayang harusnya kamu gak bikin aku nunggu. Nah, sekilas kalimat itu terdengar kayak ungkapan orang yang sedih karena butuh kepastian kan. Tapi hati-hati nih Elkogers, dalam psikologi kalau ini dipakai untuk memaksa Anda mengambil keputusan di saat Anda belum siap nih, ini bisa jadi bentuk manipulasi berkedok korban atau playing the victim. Alasan terlalu lama menunggu seringkali dijadikan senjata untuk membuat Anda merasa bersalah, merasa jahat, dan akhirnya terpaksa mengiyakan hubungan atau komitmen tersebut hanya karena rasa kasihan atau takut kehilangan. Padahal dalam hubungan yang sehat ya, waktu dan kesiapan orang itu berbeda dan harus dihormati. Mengambil waktu untuk meyakinkan diri bukan berarti Anda egois. Anda berhak untuk tidak terburu-buru dan Anda tidak bertanggung jawab atas ketidaksabaran orang lain yang mencoba mendikte garis waktu hidup Anda. Jadi buat Anda yang malam ini lagi merasa tersudut karena dipaksa memberikan kepastian yang belum bisa Anda janjikan, tarik napas dalam-dalam. Kamar Anda malam ini adalah ruang aman Anda. Jadi, taruh dulu beban itu di luar pintu.

0: 96.9 Lekogar Radio Bali. Oke, saatnya kita membacakan gabungan-gabungan dari Lekogar lagi ya. Di sini ada yang masuk melalui WhatsApp-nya Lekogar di 081236155969. Di sini ada Maci dan Michi. Oke, selamat sore Kak Arya. Waduh, ini sepertinya tipu ya. Harusnya selamat malam. Saya Maci dan Michi di Tukat Petanu. Mau request lagunya, request lagu Diri yang dinyanyikan oleh Tulus ya Kak. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat selalu ya Kak. Oke, Astungkare ya, semoga saya sehat selalu. Dan Alkogers juga semuanya jaga kesehatan ya. Untuk lagunya udah Arya persiapkan di dalam playlist. Untuk selanjutnya di sini ada Kadek Bayu. Oh, Bayu Sabde Idep Bang. Oke. Halo, selamat malam Arya. Boleh kirim salam kepada istri saya Bu Arya dan anak saya Arya Nara dan saya Arya Wijaya yang lagi nyait buat Banten persiapan Kuningan. Mau request lagu Bebas. Oke, dari Bayu Sabda Idep Bang Gianyar. Oke. Arya akan memilihkan satu single dari Raim Laode ya, judulnya Komang. Ntar akan Arya putarkan. Tapi sebelum kita putarkan satu lagu dari Raim Laode yang judulnya Komang, kita akan putarkan satu single dari Tulus yang judulnya Tiri.
1: Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Yap, satu single dari Raim Laudi dengan judul Komang membawa kebersamaan kita sampai pada pukul 10 lewat 1 malam waktu Alkogar Radio Bali ya, di tanggal 25 Juni hari ini, di hari Kamis 2026, yang dimana selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah membacakan beberapa gabungan dari Alkogars dan juga sudah memutarkan lagu-lagu yang direquestin oleh Alkogars tentunya. Dan semoga lagu-lagu yang direquestin ini bisa menghibur Alkogars ya. So, waktu Arya hanya sisa lagi sejam nih, sampai jam 11 malam nanti. Jadi bagi Alkogars yang gak mau ketinggalan, ingin mendengarkan lagu favoritnya melalui Alkogar Radio Bali, atau ingin mengirim salam buat seseorang yang dicintai, atau buat ATS, buat mantan, buat pacar, buat sahabat, buat siapapun itu di sana, bisa banget langsung aja menghubungi di sosial medianya Alkogar melalui WhatsApp 081236155969, atau bisa juga melalui Facebooknya Alkogar di Langkosa Gagana dan Instagram Alkogar di @alkogarfm. So, ditunggu untuk gabungan dari Alkogar sampai pukul 11 malam nanti.

96.9 Okoge Radio Bali. Oke, saatnya kita akan membacakan gabungan-gabungan dari Okogers lagi ya. Sekarang kita akan nyebrang nih ke sosial media sebelah, yaitu melalui Facebooknya Elkoga di Elang Kuasa Gagana. Di sini ada Aries dari Jimbaran mau request lagunya The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved. Namanya keren banget ya Aries. Apakah zodiaknya Aries atau suka dengan tokoh Aries? Itu sama-sama hal yang keren ya Elkogers. Jadinya mungkin nanti akan ada tanyakan dan telusuri ini. Ini namanya bagus banget, terinspirasi dari zodiak atau terinspirasi dari tokoh. Oke. Untuk lagunya udah Ria masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal diputarkan aja. Untuk selanjutnya kita nyebrang lagi nih ke Instagramnya Elkoga di @elkogafm. Di sini ada Ucil Marucil. Oke. Di halo-halo beli Arya Kusuma Wijaya. Waduh, siapa nih Arya Kusuma Wijaya ya? Mungkin nama saya ditambahkan Kusumanya di sini. Oke, saya Ucil Marucil, pendengar dari masa depan. Seperti biasa, Ucil Marucil ini adalah pendengar dari masa depan, bukan dari masa lalu. Bagus deh. Jadi penasaran Arya, di masa depan nanti kondisi Indonesia itu seperti apa ya? Apakah akan seperti cyborg atau seperti city yang dipenuhi dengan teknologi-teknologi yang canggih ya, itu bikin ada penasaran, atau bahkan ada UFO nanti. Request lagunya Sheila on Seven yang film favorit. Sukses ke Bondly, sehat dan bahagia dan banyak uang selalu, selamat bertugas ya. Oke, terima kasih untuk Ucil Marucil atas gabungannya. Astungkares Nini didoain ya. Untuk Elkogers juga sehat selalu ya Elkogers. Untuk lagunya, sebelum kita mutarkan satu single dari Sheila on Seven yang film favorit, kita akan mutarkan satu single dari The Script yang judulnya The Man Who Can Be Moved.

96.9 Okoge Radio Bali, masih di Rest and Dream ya di sini, yang akan menemani malam Anda yang syahdu di Okoge Radio Bali. Sambil rebahan dan nunggu ngantuk datang ya, Arya punya satu informasi unik nih buat Anda. Anda tahu gak sih, ternyata saat kita tidur dan mulai masuk ke alam mimpi, otak kita itu justru bekerja berkali-kali lipat lebih aktif dibanding pas kita lagi melamun di siang hari. Ibaratnya gini, otak kita lagi jadi petugas kebersihan yang sibuk milihin mana memori indah yang harus disimpan dan mana beban pikiran yang harus dibuang. Jadi kalau misalnya malam ini Anda tidur dan bermimpi, itu tandanya otak Anda lagi sayang-sayangnya sama Anda. Jadi lagi bersih-bersih biar besok pagi Anda bangun dengan perasaan yang lebih segar. So, persiapkan diri Anda buat dapat mimpi terbaik malam ini ya. Tapi sebelum benar-benar untuk merem atau menutup mata, yuk kita dengerin dulu lagu yang satu ini.

0: 김이라디오쿠 옷감 김이라디오쿠 옷감 김이라디오쿠 이게 나무 거기 두세 나무 향기 동이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
0: 96.9
1: ini El Koga Radio Bali.

96.9 Alkoga Radio Bali. Alkogers, kita akan membacakan gabungan lagi ya melalui WhatsApp-nya Alkoga di sini di 081236155969. Di sini ada siapa nih? Saya Arya Bang Cahya. Oke. Selamat malam Kak Arya. Saya Arya Bang Cahya, tinggal di Sibang Gede Badung. Mau kirim salam kepada bapak saya Bayu yang lagi buat bumbu untuk penampahan kuningan besok. Dan ibu saya Bu Yanti, selamat menyambut hari raya. Boleh request lagu All City Kak yang Fireflies. Makasih Kak. Oke, untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist ya. Mungkin sekarang lagi banyak nih yang lagi sibuk untuk menyiapkan penampahan besok ya. Untuk selanjutnya di sini kita akan nyebrang melalui melalui Instagram Elkoga ya, di @elkogafm. Di sini ada @saifurahman552 dari situ Bondo mau request lagunya Supernova. Sayang kalau enggak ada lagunya Serina yang judulnya Sebelum Selamanya buat Kakak. Makasih. Oke, untuk lagunya Arya akan memilih yang Supernova yang judulnya Sayang ya. Tapi sebelum kita mutarkan satu single dari Supernova yang judulnya Sayang, kita akan mutarkan satu single dari Old City yang judulnya Fireflies.

96.9 Rokugia Radio Bali. Itu ya satu single dari Supernova yang judulnya Sayang sudah diputarkan. Saatnya kita lanjut untuk membuka WhatsApp dan sosial media ya, untuk melihat siapa aja sih yang gabungan untuk hari ini. Di sini ada, di sini melalui WhatsAppnya Elkoga ya, di 081236155969. Ada Agus Adi dari Tabanan mau request lagunya Billy Simpson yang judulnya Janjimu Itu buat kakak, makasih. Oke, terima kasih ya atas gabungannya untuk Agus Adi. Untuk lagunya udah Arya masukkan ke dalam playlist, ntar tinggal Arya putarkan aja. Untuk selanjutnya di sini kita akan nyebrang melalui Facebooknya Elkoga ya, di Elang Kosa Gagana. Ada Ricky dari Mengwi mau nge-request lagunya Eren featuring J Organic yang judulnya Tak Bisa Tanpamu. Kalau misalnya nggak ada lagunya Hello featuring Mega, Pilihan Hati buat kakak, makasih. Oke, terima kasih Ricky yang udah gabungan pada malam hari ini ya di ajang Rest and Dream di hari Kamis, malam Jumat lebih tepatnya. Untuk lagunya, Arya akan putarkan entar yang Hello featuring Mega ya, yang judulnya Pilihan Hati. Oke, sebelum kita putarkan satu single nih dari Hello yang featuring Mega, judulnya Pilihan Hati, kita akan putarkan satu single dari Billy Simpson yang judulnya Janjimu Itu.

96.9 El Kogar Radio Bali. Oke, kita lanjut ya untuk membacakan gabungan-gabungan dari El Kogars dan memutarkan lagu requestan favorit dari El Kogars tentunya ya. Di sini ada Rizky. Oh ya, Arya membacakan melalui WhatsAppnya El Kogar di 081236155969. Di sini ada Rizky dari Jimbaran mau nge-request lagunya Sheila on Seven yang judulnya Pemuja Rahasia. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih kembali ya. Untuk lagunya udah Arya persiapkan, entar tinggal Arya putarkan aja. Untuk selanjutnya di sini ada Kadek dari Gianyar mau nge-request lagunya Nadine Amizah yang Di Akhir Perang. Oke, untuk lagunya udah Arya persiapkan juga. Tapi sebelum kita muterkan satu single dari Nadine Amizah, kita akan muterkan satu single dari Sheila on Seven yang judulnya Pemuja Rahasia.

0: Tiñiradioku, Bokan, Tiñiradioku, Bokan, Tiñiradioku, y estamos un poquito cerca.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C? Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Okoga Radio Bali. Sebelum kita menutup untuk di ajang Rest and Dream hari ini ya, ada barusan ada satu Elkogers yang gabungan nih melalui WhatsAppnya Elkoga tentunya ya. Di sini ada siapa nih? Oke, di sini ada Alex ya. Halo Alex, mau request katanya lagunya. Halo Kak, sorry telat join. Masih bisa request enggak? Tentunya masih bisa ya. Jadi untuk Alexnya mau nge-request lagunya Ari Lasso featuring Ariel Tatum yang judulnya Karena Kau Telah Denganku. Terima kasih banyak ya Kak. Salam buat semuanya. Semangat siaran dan sehat selalu ya Kak. Oke, terima kasih untuk Alex yang udah gabungan pada malam hari ini ya. Langsung aja kita putarkan satu single dari Ari Lasso featuring Ariel Tatum yang judulnya Karena Aku Telah Denganku.

96.9 Alkogar Radio Bali. Alkogar satu single dari Adrian Khalif ya, yang judulnya 2001 kali. Sekaligus satu lagu ini menutup kebersamaan kita di ajang Rest and Dream hari ini ya. Edisi 25 Juni 2026 di hari Kamis malam Jumat. Ya, di mana Arya sudah menemani Anda selama 2 jam kebelakang tadi dengan membacakan gabungan-gabungan dari Alkogars serta memutarkan requestan-requestan lagu favorit Alkogars ya. Terima kasih Alkogars yang tadi sudah gabungan dan atensi nih dari jam 9 sampai pukul 11 malam ini ya. Dan sekarang sudah pukul 11

malam nih lewat 1 waktu Elkogari Rio Bali. Jadi izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga adik ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat beristirahat, and see ya!

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일나무 거기 또세
0: 나무향기 또 일가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kekuatan 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.

0: menghancurkan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah

0: 이라디오쿠 복간 이라디오쿠 복간 이라디오쿠
1: kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Aelah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkogah Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkogah yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkogah Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik.
4: 96.9.

0: Bukan ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi? Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku

0: 96.6 Elkoga Radio Bali. Kali ini bersama dengan Yuda Kesuma
1: dan juga Mika Karisa di Elkoga Fresh Morning
0: sampai jam 9 pagi nanti ya.
1: Stay tuned.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
2: Ah, radio T. Mendingan radio P.
0: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.
1: Kalaupun memang tadi dihujani ya kita, Cie.
0: Ya, hujani oleh.
1: Hujan.
0: Oh iya sih benar.
1: Air ya.
0: Sesayang. Gitu, dihujani cinta. Wih. Mantap sekali kalau begitu.
1: Rasa sayang ada plusnya.
0: Apa itu?
1: Uang.
0: Oh.

0: di Sayang tidak mungkin ada tulisan-tulisan di belakang truk itu.
1: Oh iya sih.
0: Iya.
1: Kreatif-kreatif banget ya yang nulis di truk itu ya.
0: Itu orang-orang yang naik truk tuh orang stoik semua.
1: Iya benar.
0: Iya kan, jadi
1: kayak inspiratif banget.
0: Benar.
1: Kayak filsuf banget ya, kita baca di belakang truk itu kan, mm-hmm, pas berkendara itu, jadi kita tuh dapat insight gitu loh.
0: Insight yuk baru kan ya. Jadi tapi bedanya kalau dulu kan si gambar-gambarnya bagus, kalau sekarang tuh nggak semuanya si gambar.
1: Iya
0: kan,
1: tulisan aja sih rata-rata.
0: Tapi dari tulisan tuh kita tahu apa yang dialami oleh sopir truk itu. Iya kan. Kalau misalnya kayak ada satu kata tuh yang tadi kan, ada uang abang saya, ada uang abang ditendang. Oh berarti dia punya pengalaman dulu.
1: Iya,
0: dia
1: iya
0: harus bekerja keras.
1: Iya.
0: Kalau ada waktu abang pulang, lalu lanjut goyang. Lah.

0: Bukan. Abang pulang memeruyang jadinya kan gitu jadinya.
1: Ya, terus ini harinya belum tanggalnya belum merah ya.
0: Belum merah.
1: Belum merah. Jadi udah pasti masih banyak yang bekerja di hari ini. Pokoknya semangat aja. Semoga sih enggak ada kendala ya di hari ini, ataupun kalaupun memang ada kendala itu bisa diatasi dengan baik.
0: Benar banget. Apalagi kalau besok kan Kuningan ya.
1: Oh iya.
0: Kendala paling utama paling sekarang di pasar.
1: Why?
0: Berhadapan dengan banyak pembeli.
1: Oh ya, berjibaku.
0: Berjibaku
1: para penjualnya.
0: Bener, di sini semuanya udah ngeluarin otot. Udah sedih pak. Berapa satu?
1: Bener. Tadi saya melintas di beberapa pasar ya. Dari rumah menuju ke sini itu kan saya ngelewatin beberapa pasar.
0: Benar.
1: Itu memang padat luar biasa sih.
0: Padat banget kan ya. Benar. Karena besok udah mau Rainan.
1: Iya.
0: Tapi Rainan besok juga tidak seperti Galungan kemarin ya.
1: Benar.
0: Kalau Galungan tuh Galungannya ngetelun, orang belanja juga ngetelun. Jauh-jauh banget
1: dia. Besok juga setengah hari doang kan itu.
0: Sehari ya.
1: Iya, iya.
0: Tapi jam 12 ya.
1: Iya.
0: Benar. Nah, jadi bagi yang mau merayakan Kuningan dan akan berjibaku di pasar hari ini, tetap semangat. Karena Tuhan sudah memberikan suasana sejuk dengan hujan pagi ini ya.
1: Iya, benar sekali. Dan kesejukannya ditambah karena ada Mika Karisa.
0: Dan Yuda Kusuma. Iya, suara saya tidak sejuk. Yang sudah kita siapkan untuk Anda semuanya.
1: Selanjutnya di jam 8 pagi nanti kita akan ngobrol asik kita untuk di Jumat kali ini adalah Jurasi.
0: Wih, Jumat rayuan asik.
1: Iya.
0: Ini para buaya-buaya sudah bersiap. Nanti kita akan adu perbuayaan Anda dengan ratu buaya kita ya. Yeah. apa istilahnya, kok memuji, apa namanya, merayu-rayu kan. Rayu. Ada Mika di sini.
1: Bukan yang kembali Yuda ya?
0: Enggak, saya ini kan anak buahnya Mika. Saya Yuda. Belajar dari ratunya.
1: Yuda yang nimpalin gitu.
0: Nimpalin
1: enggak tuh.
0: Timpal banget Yuda.
1: Pokoknya ini bakal menjadi pagi yang menyenangkan buat kita semua Elko Gers. Makanya atensi bareng kita berdua ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma sampai jam
1: 9

0: Duitnya tuh di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
1: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music in the morning. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

0: Kalau mau hidupnya lebih indah seperti katanya Ace of Base Beautiful Life, tentunya pendidikan harus dipikirkan dengan baik ya.
1: Yuhu.
0: Kalau misalkan mau kuliah di mana lagi kalau enggak di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan yang terbaik untuk Anda yang ingin memiliki karir stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang cocok tanam ya kok guys ya, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi.
1: Dan di dalamnya itu ada 4 program studi yang sudah terakreditasi unggul. Jadi nggak usah pusing, kok guys mikirin soal akreditasi ya. Yang pertama adalah Prodi Agroteknologi yang konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wira usaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada Prodi Peternakan ya Kogers. Di sini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai kok ya dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Keren banget ya. Jadi selain dua itu ada juga dua yang lain nih, nah kalah keren, yaitu teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasinya tentu pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Yang terakhir ada Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dan Perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segar kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kalau ngomongin staf pengajar di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Unuwana gimana? Tentu saja keren-keren juga ya. Staf pengajar di sini terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan, kualifikasinya juga profesor, doktor, dan magister. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi sepertinya nggak perlu mikir lama lagi. Putuskan sekarang juga segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Kita sudah hadirkan informasinya sangat amat detail sekali ya, Kogeres. Tapi kalau seandainya ada yang Anda ingin tanyakan atau Anda gali lebih dalam terkait kampus keren yang satu ini, silakan informasi lebih lengkapnya klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9. It's a good, good morning.
1: Halo.
2: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
2: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

0: Andi Six Bernane Koga Radio Bali. Kali ini kita akan melihat berita-berita terbaru di Berisik. Sesi berita asyik untuk Anda semuanya.
1: Benar, kita sudah pegang Harian Umum Nusa Bali yang terbit edisi hari ini, hari Jumat ya, tanggal 26 Juni 2026. Ih, bagus tanggalnya,
0: 26 2026. Iya, benar. Ayo Engelers yang mau nembak-nembak ya, ini.
1: Nembak.
0: Ini tidak terulang lagi loh momennya. Iya, iya benar. Ini terulang kira-kira tahun 2226. 200 tahun lagi dong.
1: Iya, iya, iya. Coba dari Yuda dulu, di sana menemukan ada berita apa saja.
0: Nah, ini berita di PKB ini. Mm-hmm. Siapa yang udah pernah ke PKB?
1: Aduh, saya belum.
0: Saya belum, saya sudah.
1: Untuk yang tahun ini udah?
0: Tahun ini udah.
1: Oh, seriusan, Yud?
0: Baru kemarin.
1: Oke. Okay.
0: Karena ngambil ada, mau lihat salah satu penampilan kan.
1: Oh, iya, iya.
0: Jadi
1: iya,
0: mau gak mau ke PKB kemarin.
1: Gimana vibes-nya, vibe-nya gimana?
0: Vibes-nya kemarin itu agak sepi.
1: Oh, iya.
0: Di jalannya.
1: Oke. Okay.
0: Tapi di PKB ramai.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi karena saya datangnya itu sekitar jam 4 sore, ya. Kemudian saya baliknya itu sekitar jam 6:30.
1: Iya, masih ada enggak sih arena permainan anak-anak itu di sana tuh?
0: Oh iya, saya belum cek semua sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Kemarin pas saya ke sana itu suasananya kan agak sepi, kemudian ada di kalangan beberapa kalangan tuh ada pegelaran kan.
1: Iya, pegelaran.
0: Kemudian saya nontonin tari legong gitu kan. Pas balik-balik itu tiba-tiba udah ada rangdo. Jadi wah, oh ini ada pegelaran juga
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, iya, iya.
0: Dan di sana ada yang keren ya, Kogers. Ada yang namanya mesin somio. Wah, somio itu kan artinya nyomio ya.
1: Iya, iya.
0: Kita menghilangkan ini sudah jadi mesin.
1: Wah.
0: Mesin tidak tidak hanya mesin sembarang mesin ya. Karena ini bisa mengubah 100 kg sampah PKB jadi kompos. Wow, beneran di somio ini sampah-sampah nih ya. Jadi penanganan sampah selama gelaran PKB 2026 terus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi pengolahan sampah organik di lokasi acara. Salah satunya dalam mengoperasikan mesin pengolah sampah organik somio yang mampu mereduksi volume sampah sampai 95% ekogars, dan mengubahnya menjadi pupuk kompos siap pakai. Jadi dikatakan oleh Komisaris PT Enviroma Sejahtera bahwa mesin somia mampu mengolah 50 kg sampah organik dalam satu siklus kerja dengan durasi sekitar 8 jam. Setelah itu, mesin memerlukan waktu istirahat 1 hingga 2 jam sebelum kembali beroperasi. Dalam sehari mesin bisa menjalankan 2 siklus sehingga total sekitar 100 kilo itu bisa diolah setiap harinya, sampah organik yang diolah ya. Dari setiap 50 kg sampah organik yang diproses, mesin somia mampu menyisakan hanya sekitar 5% dalam bentuk kompos. Artinya, 50 kg sampah dapat dikonversi sekitar 2 hingga 2,5 kg pupuk kompos. Pengoperasian mesin dilakukan bersama tim LHK yang bertugas mengumpulkan sampah organik dari area PKP, terutama sisa makanan dan dedaunan untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin. Selama pelaksanaan PKB, mesin dijadwalkan beroperasi setiap hari dari jam 10 sampai jam 5 sore, 10 pagi sampai 5 sore ya, dan hasil komposnya dapat dilihat langsung pada sore hari. Pihak pengelola berharap seluruh sampah organik yang dihasilkan selama PKB hingga penutupan pada 13 Juli 2026 dapat diolah langsung di lokasi sehingga tidak menambah beban pengangkutan ke tempat pemungutan akhir. Meski demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam memilah sampah. Sampah plastik berukuran kecil masih kerap tercampur dengan sampah organik, padahal material tersebut tidak dapat terurai dalam proses pengolahan. Menurutnya, mesin somia tetap dapat beroperasi secara otomatis, namun plastik yang masuk akan tetap utuh dan terlihat saat proses panen kompos dilakukan. Karena itu, edukasi mengenai pemilahan sampah sejak dari sumber menjadi kunci untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik selama penyelenggaraan PKB. Wih, ini keren ini ya, mesin ini ya. Jadi bisa mengubah 100 kg sampah perharinya itu menjadi kompos, dan ini adalah inovasi yang kita perlukan ya, Kogers ya.
1: Iya, jadi pengolahan sampah ini juga akhirnya kita bisa katakan terpadu ya.
0: Iya, benar-benar terpadu ya.
1: Semoga sih lancar ya, tidak ada kendala apapun yang berarti, sehingga ini menjadi satu hal yang baik untuk kita semua. Oke, beralih ke kolom bisnis, Kogers. Di sini ada informasi mengenai Kur Bali yang memang tembus 5,76 triliun rupiah ya. disebutkan sih di sini akses permodalan UMKM dipermudah, Yun.
0: Wih, mantap.
1: Jadi program subsidi bunga kredit usaha rakyat atau KUR masih menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau kita kenal dengan UMKM di Bali. Hingga akhir Mei 2026, penyaluran kredit program di Pulau Dewata ini telah mencapai 5,7 triliun rupiah ya, kepada sekitar 66 ribu debitur. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Bali, yakni Supendi, itu mengatakan akses pembiayaan melalui kredit program itu terus menunjukkan pertumbuhan positif ya. Dari sisi jumlah penerima, debitur meningkat 11,07% secara tahunan, sementara nilai pembiayaan itu melonjak 38,88% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi memang ini capaian yang bagus ya. Bahkan di sini disebutkan capaian tersebut menempatkan Bali di peringkat ke-6 nasional dalam penyaluran kredit program terbesar setelah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan sekaligus pemanfaatan fasilitas pembiayaan bersubsidi oleh pelaku UMKM di daerah. Seperti itu. Jadi memang ini adalah hal yang istilahnya hawa-hawa segar lah ya.
0: Hawa-hawa
1: kita sebut
0: segar.
1: Seperti itu bagi para UMKM terutama yang ada di Bali, akses permodalannya dinyatakan di sini dipermudah, elkogers kita lebih mudah mendapatkan itu semua gitu ya. Tapi ingat, sekalipun mudah, yang namanya KUR itu tetap harus dibayar.
0: Iya gitu ya. Dong, minjem duit ya harus dibalikin duitnya.
1: Iya benar. Dan si pemberi juga benar-benar mesti apa ya, lebih tepatnya selektif gitu loh.
0: Betul.
1: Karena kan ada yang macet kreditnya dan sejenisnya begitu.
0: Benar.
1: Jadi ya semoga sih ini menjadi awal yang baik buat perekonomian di Bali ini sendiri.
0: Betul. Ini momen yang tepat untuk mengekspansi lebih besar Mika Jaya. Siapa tahu kan, dan UMKM lainnya.
1: Iya, UMKM yang ada di Bali, semangat para pelaku usaha ya, dimanapun berada yang mungkin sekarang lagi terengah-engah.
0: Baru dengar berita ini, ada KUR ya, kira bisa kan jalan ya.
1: Iya.
0: Dan itulah beberapa informasi yang bisa kita sampaikan hari ini, Elkogar. Jadi kalau mau tahu berita-berita lainnya, langsung saya dengarkan berita asik di Elkogar Fresh Morning dan juga Beautiful Sunday.